0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya untuk kita masuk ke Traffic Info.
1: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
0: Ya, teman Pro 2, pagi hari ini info traffic akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Untuk Brigadir Yasinta, dipersilakan.
2: Terima kasih Elan di studio dan selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri akan mengajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan, di mana situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan atau Slipi melalui jalur arteri, maupun di tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan atau Cawang, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau cukup lengang, baik dari Slipi yang akan menuju Grogol via jalur arteri, maupun di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan menuju tol airport Jalan Prof. Sudiatmo, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk info selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
0: Atas laporannya terima kasih banyak Brigadir Yasinta dan selamat kembali bertugas.

0: Eh Put, gue mau periksa kesehatan reproduksi. Kira-kira kemana ya?
1: Ke bidan aja.
0: Lah, bukannya bidan cuma buat bantu orang lahiran ya?
1: Nah, ini nih, masih banyak orang yang salah paham. Selain bantu lahiran, bidan juga bantu periksa kesehatan reproduksi, konsultasi keluarga berencana, sampai pemantauan tumbuh kembang bayi.
0: Oh, ternyata peran bidan banyak juga ya?
1: Bukan cuma banyak, tapi perannya juga mulia. Karena bidan hadir untuk menjaga kesehatan perempuan, ibu, bayi, dan seluruh anggota keluarga.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat lo yang kayaknya merupakan seorang driver daripada aplikasi ojek online atau taksi online, teman Pro 2. Ini ada kabar baik sebetulnya, teman Pro 2, dari ini gue lansir dari Good News from Indonesia atau GNFI ya, teman Pro 2. Jadi pemerintah melalui Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyatakan bahwa kebijakan pemotongan tarif ojek online itu maksimal 8%. Nah, gokil ya. Ini sebenarnya masih belum diterapkan karena menunggu finalisasi peraturan presiden atau perpres ya yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara atau Mensesnek ya, teman berdua. Dan Menteri Perhubungan Bapak Dudi juga mengatakan bahwa Kemenhub baru dapat menindaklanjuti kebijakan tersebut setelah proses finalisasi selesai. Tapi so far sebenarnya ini angka yang baik ya kalau menurut gue untuk para aplikator dan juga mungkin oleh mitra-mitra, di mana sebenarnya potongannya juga nggak terlalu besar dan semoga bisa jadi win-win solution gitu antara mitra dan juga ojek online-nya gitu. Karena kasihan juga cuy kalau misalkan tarifnya harus dimahalin tapi ternyata dari aplikatornya motongnya besar dan dari ojolnya malah dapetnya sedikit gitu. Gitu teman berdua, semoga ini jadi salah satu apa ya pintu pembuka rezeki baru untuk teman-teman kita yang berjuang di jalanan. Asik, salam satu aspal, gokil.

Teman Produa, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pagi hari ini masih barengan sama gue, Lanik Tisandaru. Di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Tahu gak sih kalau ternyata di Pildun ini spesial dan beda banget teman Pro 2? Kenapa? Karena sekarang tuh muncul fenomena di mana ada AI versus dengan pakar untuk memprediksi skor dan juga juara Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Jadi ternyata beberapa orang pernah memprediksi melalui AI teman Pro 2, dan ternyata melalui ChatGPT, ternyata ChatGPT itu tuh menjagokan dan memilih Spanyol yang menjadi favorit dan juga probabilitas statistik yang paling tinggi teman Pro 2 untuk menang di Piala Dunia ini kalau menurut ChatGPT. Nah, kalau menurut Gemini sama Microsoft, mereka itu justru naruh Spanyol di urutan pertama meski selisihnya tipis banget dengan Prancis teman Pro 2. Waduh, lagi-lagi Spanyol ya yang jadi juara ya. Kalau Cloud AI teman Pro 2, dia juga menyoroti Spanyol sebagai juara Euro terbaru dan banyak banget generasi muda di situ. Wow. Kira-kira para pakar gimana nih melihat AI yang satu suara sebenarnya untuk menjagokan Spanyol di kemenangan Piala Dunia nanti. Dulu gue inget ya, di Piala Dunia 2010 itu sempat ada Gurita yang prediksi skor. Jadi kalau sekarang pakai AI, zaman dulu pakai Gurita guys.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spade. Selamat pagi, teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan ini masih dalam rangka HUT DKI Jakarta, teman Pro 2 yang ke-499. Ternyata banyak banget nih, seperti yang gue sampaikan sebelumnya, bahwa banyak banget tempat wisata dan rekreasi, teman Pro 2, yang ternyata bisa gratis atau bahkan di diskon, teman Pro 2. Dan ini benar-benar literally banyak banget. Jadi salah satunya mungkin yang kita tahu adalah Monas ya, teman Pro 2. Jadi Monas tuh termasuk pelataran, museum sampai puncak itu gratis, teman Pro 2. Kalau Ancol, Ancol tuh wajib reservasi H-1 di ancol.com. Jadi via website, teman Pro 2, lu baru bisa untuk masuk ke Ancol abis itu. Wah, nah itu tidak termasuk tiket kendaraan sama wahana. Jadi benar-benar lu masuk doang tuh. Lu masuk, lihat pantai, pulang lagi, ya itu gratis tuh. Terus ada juga Ragunan, kebun binatang ya di Ragunan. Terus banyak museum, teman Pro 2. Museum Sejarah Jakarta, Museum Juang 45, Taman Prasasti, dan masih banyak lagi. Kalau Taman Prasasti sih paling deket ya di sini ya. Gue tinggal jalan ke belakang. Terus juga ada juga Rumah Si Pitung, teman Pro 2. Dan juga kolam renang dan juga fasilitas olahraga. Banyak banget yang gratis nih, terutama saat HUT Jakarta ini. Dan untuk transportasi umum lagi Rp1, teman Pro 2, di periode 27 dan 28. Jadi berlaku 3 hari ini aja, teman Pro 2. Dan sekarang kan masih 24 ya, jadi belum berlaku lagi. Kemarin terakhir berlaku berarti 22. Nanti weekend berlaku lagi berarti, teman Pro 2. Kira-kira dengan banyaknya tempat wisata yang murah dan juga mungkin transportasi yang lagi Rp1, teman Pro 2, lo mau kemana kira-kira? Kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
3: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu guys. Cuman sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.

Teman Pro 2, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

FM, teman terbaik kamu. Seratus lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama gue Elandi Krisandaru di pagi hari ini. Dan tadi gue sempat menanyakan ya ke kamu teman Pro 2, kira-kira lo di pagi hari ini tuh sebenarnya lebih naik apa ke kantor ataupun ke kampus ya pagi hari ini. Gue bacain dulu nih, ada dari Marsha pagi hari ini. Kak Elan, oh halo Marsha. Aku hari ini naik MRT Kak, karena memang kantor ada di daerah Blok M. Wow, ini asik banget sih. Jujur, gue sempat kebayangin tau kalau misalkan gue kerja di daerah Blok M tuh kayak gue tau ya, gue merasa comfort place gue adalah Blok M. Meskipun kadang keramaian ya, kalau udah keramaian gue udah males tuh. Tapi gue dari secara tata letak tuh gue suka banget sama Blok M dan juga Melawai dan sekitarnya tuh. Menurut gue keren banget. Tapi Marsha hari ini naik MRT ke Blok M, apakah kira-kira cukup padat? Karena gue tuh kayaknya untuk naik MRT paling pagi jam berapa ya? Gue jarang sih naik MRT pagi. Paling-paling gue naik MRT itu jam 2, jam 3. Lebih ke sore ya. Dan menurut gue udah gak terlalu rame jam-jam segitu. Nah kalau lo jam-jam segini kira-kira rame apa enggak? Dan buat kamu teman Pro 2 yang lain yang mungkin ke kantor pagi hari ini naik apapun, naik ke kampus juga naik apa, boleh ceritain ke gue di 0811 800 105, atau boleh ke DM Pro 2 FM Jakarta. Oh kira-kira lo dengerin Pro 2 pakai apa hari ini?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama gue, Landa Krisnandaru, teman Pro 2 di pagi hari ini. Lo tau gak sih, teman Pro 2, kalau nanti nih di akhir bulan, lebih tepatnya di 28 Juni nih, ternyata bakal ada puncak acara HUT DKI Jakarta, teman Pro 2. Waduh, seru banget nih. Dan ini juga dikonfirmasi, teman Pro 2, dari Bapak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengatakan puncak rangkaian perayaan itu akan digelar pada 27 dan 28 Juni, teman Pro 2, termasuk kegiatan di kawasan Bundaran HI yang menjadi salah satu titik utama perayaan. Wow. Apakah akan ada kembang api dan juga konser, teman Pro 2? Jujur, biasanya ini ya yang datang ke acara begini Ocit tuh. Mungkin Ocit akan datang ya nanti di HUT DKI Jakarta. Tapi anyway, gue berharap acaranya meriah dan juga pastinya banyak yang hadir juga. Dan semoga tidak ada titik-titik kemacetan pasti ya, teman Pro 2. Kira-kira gimana? Apakah lo akan datang atau ternyata skip dulu deh.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lo tau gak sih teman Pro 2 kalau ternyata ada legenda besar dari klub bola besar juga nih? Dari Manchester United dan juga Liverpool, teman Pro 2. Kenapa? Karena katanya legenda MU sama legenda Liverpool itu akan tanding di stadion utama Gelora Bung Karno pada November 2026, teman Pro 2. Nah, gimana kita bisa tahu? Karena kabar ini tuh dibocorin sama Arijal nih, selaku manajer stadion utama dan pusat pengelolaan kompleks GBK, teman Pro 2, di konferensi pers kemarin. Belum ada kepastian mengenai siapa aja sebenarnya yang bakal datang dari MU sama Liverpool, cuma kabarnya ini akan jadi salah satu berlangsung sengit juga, laga yang akan berlangsung sengit, dan mengingat kedua klub merupakan rival dari dulu hingga sekarang, teman Pro 2. Kalau menurut lo siapa legend yang akan datang? Kalau menurut gue sih kayaknya mungkin dari Liverpool, siapa ya? Kalau MU mungkin Ryan Giggs kali ya. Kalau menurut lo siapa, teman Pro 2?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lo tau gak sih sepenting apa negara Singapura, teman Pro 2? Gue baru tahu banget nih ternyata sepenting itu, teman Pro 2. Ini gue baca dari Uzone Indonesia, teman Pro 2. Ternyata 90% internet Republik Indonesia itu masih bergantung pada Singapura, teman Pro 2. Dan kabarnya Indonesia sedang mencari jalur baru sebetulnya. Dan sekitar 90% bahkan traffic internet Indonesia itu melalui Singapura, teman Pro 2. Nah, kondisi ini tuh kenapa bisa kayak gini? Ini tuh terjadi karena Singapura jadi pusat konektivitas digital utama bahkan se-Asia Tenggara, teman Pro 2. Gokil banget ya. Negara sekecil itu bisa jadi bikin negara-negara besar tuh ketergantungan internet terhadap Singapura, teman Pro 2. Dan berdasarkan data GeoCables per April 2026, Indonesia punya 72 sistem kabel bawah laut yang terdiri dari 42 kabel domestik dan 30 kabel internasional. Jadi kalau misalkan di Singapura ada gangguan, kemungkinan besar, teman Pro 2, se-Asia Tenggara nih internetnya akan bermasalah. Gokil banget ya. Kalau menurut lu, teman Pro 2, mendingan kita cari jalur bawah laut baru atau ternyata kita tetap bergantung pada Singapura, teman Pro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat dengan

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir jam 10 pagi teman Pro 2. Saatnya gue harus cabut dulu. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari jam 6 pagi tadi teman Pro 2. Dan thank you banget buat lo yang udah cerita-cerita di pagi hari ini. Kita udah seru-seruan bareng pastinya di Spada. Dan abis ini bakal dilanjutin sama Davi ya, kalau gak salah ya. Dan dia bakal nemenin lo sampai sore teman Pro 2. Jadi di hari Rabu ini semoga lo bahagia, lo happy dengan apapun yang lo lakukan. Dan juga semoga hari Rabu ini memberikan lo banyak keberkahan. Amin. Dan jangan lupa nanti untuk buat teman Pro 2 yang lagi mengejar rupiah pagi hari ini, jangan terlalu dikejar teman Pro 2. Karena biar gimana pun rupiah gak kemana-mana, tapi kesehatan lo yang utama. Jangan lupa untuk work hard dan juga play hard teman Pro 2. And also pray hard.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.
7: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue, Davi Prada. Info pertama, Lisa kini memegang rekor sebagai idola K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut perkiraan data dari Instagram Analytics, Lisa memperoleh sekitar 1,6 juta atau sekitar 28,5 miliar per postingan di Instagram dan sekitar 750 ribu atau sekitar 13,5 miliar per Instagram Story. Info kedua, setelah 18 tahun, akhirnya band My Chemical Romance kembali ke Jakarta tanggal 22 November di Stadium JIS. Info ketiga, seorang penggemar Jungkook yang berasal dari Brazil kini setengah dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun. Penggemar ini secara berulang kali menguntit atau stalking Jungkook BTS serta masuk ke properti pribadi tanpa izin Om Pro 2.
6: Info Pro 2.
7: Sekian untuk Om Pro 2, tetap di Salsum FM Pro 2 Jakarta.
6: Info Pro 2.
8: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Kalau FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, Dave Prada nemenin kamu di Pro 2 Hitlist pagi dengan lagu-lagu sesuai yang kamu mau. Dari tadi yang udah ikuti WhatsApp di 0811-800-105 ternyata udah banyak. Tapi gue bakal baca-bacain yang mulai request tadi di jam 10 ya. Yang nyolong start boleh request ulang, ngantri dulu, oke? Okay? Dan ini yang pertama ada siapa ini? Ada No Name mau request lagunya Dul Jailani yang sebenarnya selamanya. Oke, okay, udah masuk di playlist. Selanjutnya ini ada Shafia di Bekasi mau request lagunya Anji, Resah Tanpamu. Sebentar, gue cek dulu Anji. Resah Tanpamu. Oke, okay. Yang Resah Tanpamu gak ada nih. Mungkin boleh langsung gue ganti aja ya, yang orang yang berbeda aja ya. Udah masuk di playlist. Terus lanjut, ini ada Ian di Jati Bening mau request lagunya Playdate dari Melanie. Ada gak ya? Melanie belum ada. Jadi kalau mau request lagi yang lain boleh. Lanjut, ada siapa nih? Ada Nasruddin mau request lagunya Camila Cabello yang Senorita. Boleh, Camila Cabello Senorita ya. Kok gak ada ya Senorita? Adanya Havana. Mau diganti gak sama Havana? Gue ganti ya. Kalau gitu langsung aja 3 lagu gue putar sekarang juga.

0: mana.
1: Oke, kita lanjut masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta di Pro 2 Hitlist. Oke, masih puterin request-request dari kamu teman Pro 2. Yang tadi ada Ian dari Jati Bening mau request lagunya diganti jadi We Are Young. Oke, abis ini udah gua masukin. Terus juga ada Rian di Gambir tadi ya mau request lagunya Dipa Baru sama Hindia Nafas tapi belum ada lagunya, diganti sama Sienna Spiro Die on This Hill. Oke, udah masuk juga lagunya. Terus tadi itu ada yang mau request. Nah, ada bentar, siapa ini tadi ya? Gua cari dulu. Udah gua masukin lagunya tapi oh, ini dia. Oke, ada Sekar dari Serpong mau request lagunya. Judulnya Berharap dari Timur dari Salma Salsabil. Alright, udah masuk semua 3 lagu. Gua play sekarang juga ya. Buat yang lain masih mengantri ya.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Oke, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu di Pro 2 Hitlist. Oke, kita lanjut lagu-lagu request dari kamu, teman Pro 2. Ini ada Nadia di Pondogede mau request lagunya Malapetaka dari Juicy Lucy. Boleh, udah gue masukin juga ya. Di next ya, ada Kadek dari Bali. Wow, dari Bali nih. Gimana cuaca di Bali? Kayaknya lagi cerah-cerah gitu juga ya. Enak sih kayaknya berlibur di sana sekarang. Katanya mau request lagunya Justin Bieber yang Beauty and the Beat. Oke, boleh langsung gue masukin. Terus abis itu ada Karin mau request lagunya Nadine yang Rayuan Perempuan Gila dong. Katanya suka banget sama Nadine. Boleh, gue masukin tiga-tiganya langsung. Malapetaka, Beauty and the Beat, dan Rayuan Perempuan Gila.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Rayuan Perempuan Gila dan Dida Mizah, salah satu request dari teman Pro 2 ya. Tadi siapa yang request ya? Ya pokoknya salah satu teman Pro 2 lah ya. Thank you udah request. Kita lanjut nanti di jam 11 masih buka request. Ini juga di WhatsApp juga masih ada yang ikutan sama kita di siang hari ini. Di pagi sih, pagi ke siang hari ya. Oke, lanjut tadi ada yang request bersamamu dari Jazz. Ini salah satu request tadi dari siapa ya kok? Enggak ada ya. Hilang. Pokoknya tadi ada yang request ya. Oh, ini dari Agatha mau request lagunya Begin Again. Kalau enggak ada mau Jazz bersamamu. Oke. Anyway, ini ada yang mau request juga tadi Perunggu Aku Ada Untukmu. Belum ada lagunya yang Aku Ada Untukmu, tapi ada yang lain. Kalau mau request lagi boleh masuk ya. 0811 0105 bersamamu dulu dari Jazz.

Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 11. Masih request-request lagu yang pastinya bikin kamu seru-seruan di siang hari ini ya. Dan lagu juga request dari kamu. Oke, boleh. Kalau gitu ini gue bakal baca-bacain request di siang hari ini ya. Barusan ada Sumpah Mati dari Nicky Baker, salah satu request dari Bagas. Oke, ini udah gue puterin ya. Terus habis itu selanjutnya ada Treat You Better dari Shawn Mendes yang dari L. Oke, udah gue masukin juga ya. Terus habis itu ada Brian mau request lagunya Rollerblade dari Nona tapi yang remixnya sama Jebung. Tapi sayangnya belum ada ya. Lo mau ganti lagu yang lain? Boleh. Lanjut, ada Elina di Lubang Buaya mau request lagunya Rhyme Lode Bersenja Gurau. Udah gue masukin. Dan terus selanjutnya ada Selamat Siang mau request lagunya Semesta dari Kendriss. Lagunya belum ada cuy. Kalau mau ganti boleh ya. Terus juga ada siapa ini? No Name ya, No Name mau request lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Dari Zulia di Jakarta. Oke, halo Zulia. Salam buat penyiarnya dan Angie seluruh Indonesia katanya. Selalu bahagia dan tetap senyum. Oke, kalau gitu 3 lagu gue puterin sekarang juga.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

Yuk langsung aja request, langsung masuk lagi sama Pro 2 di Pro 2 Hitlist di Salsim FM Pro 2 Jakarta. Ada Alicia mau request lagunya Almost Do dari Taylor Swift sama Happier dari Olivia Rodrigo. Sayang sekali dua lagu itu belum ada. Kira-kira mau diganti apa, boleh ya Alicia ya, gue tunggu. Katanya dia tuh dari Bandung, bingung request lagu apa. Minta tolong dari kakak aja yang relate sama kisahku. Kayak aku sebenarnya tuh udah biasa aja sama cowok itu. Pas lihat dia posting sama cewek atau postingan dia ngelihat, pasti mempengaruhi moodku. Oh, jadi si cowok ini ngepost cewek lain terus jadinya gak mood gitu ya. Lost feeling katanya. Oke, apa ya lagu yang cocok ya? Tapi tahukah kamu dari Dikta kayaknya cocok deh. Sekalian juga soalnya ada yang request. Boleh ya, coba gue masukin ya. Tapi kalau misalkan lo pengen request yang lain boleh. Ini juga ada yang mau request lagunya Kendris yang judulnya Semesta. Belum ada lagunya, nanti ya dikasih tahu ke music director ya. Terus abis itu mau request lagi, ini ada Hawa Sebatas Video Call dari Kobo Kenaro. Juga belum ada lagunya, sayang sekali. Nih ada juga, siapa ini? Ada yang mau request lagi selanjutnya, Dikta Tapi Tahukah Kamu. Oke boleh. Terus juga tadi ada yang mau request Everything You Are dari Hindia. Udah masuk juga sama Baby dari Justin Bieber ya. Oke, kalau gitu langsung aja. Tiga lagu gue putar, yang lain masih mengantri ya. Alright, so here we go. Tapi Tahukah Kamu dari Dikta.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Om berdua mainin request kamu. Dan tiga lagu berikutnya ada Eyes Closed dari Zizo dan juga Zayn. Terus habis itu ada Hi-Fi dengan Pelangi dan 1001 Kali dari Adrian Halif. Kalau gitu tiga lagu gue puterin sekarang juga tuh Om berdua. Let's go.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

selanjutnya. Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita lanjut di Pro 2 Hitlist pagi, dan pastinya ini masih dilanjut ya di pagi hari ini. Masih tersisa 3-2 lagu lagi untuk request teman Pro 2. Dan selanjutnya bakal ada Pasto, Tanya Hati, salah satu request dari teman Pro 2. Terus habis itu ada 1000 kali dari Gea Indrawari. Dan satu lagi gue coba cari dulu. Ini ada siapa nih? Karman dari Jakarta mau request untuk pacar saya di Kalimantan. Lagunya Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Oke, gue cari dulu untuk perempuan. Nah, ini ada. Oke, kalau gitu 3 lagu sekalian juga menutup Pro 2 Hitlist. Nanti dilanjut pokoknya dengan lagu-lagu yang pastinya udah disiapin di playlist. Oke, Tanya Hati dari Pasto, salah satu request dari kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang di jam 12 tepat. Yes, sekarang waktunya UMKM Connect. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama pemilik UMKM. Dan hari ini kira-kira bakal seru banget. Soalnya kita bakal ngobrol bareng sama UMKM yang di bidangnya itu kuliner, teman Pro 2. Yes, you know gue adalah penyuka makanan dan penyuka juga dessert. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama usahanya yaitu craven.id. Asik banget Om Bro 2. Ya udah, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal seru-seruan. Buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Kosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di UMKM Connect di siang hari ini. Dan gue udah kedatangan tamu spesial, ini dia, Nadine Gracella.
1: Hai.
0: Halo, halo, halo. Gimana kabarnya?
1: Baik, sejauh ini baik.
0: Oke, dan aku pengen kenalin dulu sebenarnya buat ke teman Pro 2. Jadi Nadine ini adalah seorang yang punya UMKM, yaitu di bidang kuliner ya.
1: Iya betul.
0: Dan aku tadi rada-rada kayaknya menebak-nebak nih cara pronunciation-nya gimana. Krevin, bener apa enggak?
1: Betul.
0: Oh Krevin. Bener, ya, Krevin
1: betul. Sekarang suka banyak yang salah sih, kayak Krevin.
0: Iya gitu, bisa tepatnya.
1: Tapi,
0: atau Cravine. Tapi sebenarnya Krevin ini ya seperti namanya gitu, Craven ya.
1: Iya betul.
0: Kayak kepengen banget gitu ya.
1: Benar.
0: Oke, dan kalau misalnya boleh gue recap sedikit, jadi Craven ini adalah UMKM yang menjual dessert terus cookies gitu-gitu ya.
1: Iya iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mungkin singkatnya ya, Craven itu jualnya itu lebih ke cookies, ada fudgy brownies juga.
0: Oke. Okay.
1: Awal tuh emang fokusnya di situ aja.
0: Yes.
1: Cuman akhir-akhir ini tuh sebenarnya ditawarin juga teman aku sih, kayak lu gak mau nyoba bikin butter talk tuh kan yang lagi rame banget, okay, viral banget, atau Dubai chewy cookie gitu kan ya. Terus aku sebenarnya awalnya tertarik nih, Dubai ini kayak rame, cuman pas aku lihat agak lumayan banget sih dia.
0: Apanya lumayan?
1: HPP-nya ya.
0: Oh gitu.
1: Agak gede banget untuk bahan-bahannya. Yes. Terus sekalinya gagal, cost-nya tuh agak gede juga gitu.
0: Okay, okay,
1: jadinya
0: okay,
1: aku coba lihat yang butter talk. Kok orang-orang bisa sih jual ini, kok mahal banget. Aku penasaran, kayak kemarin aku lihat-lihat di restoran-restoran tuh ada yang jualnya kayak 79.000, cuman isi 4, ada dipping sauce dan lain-lain. Terus aku penasaran, aku coba-cobalah bikin gitu. Ternyata bahan-bahannya tuh kayak murah banget, affordable banget. Jadi aku kayak, ih ini bisa banget aku jual dengan harga yang kayak 50% di bawah orang-orang jual gitu.
0: Oke.
1: Aku juga iseng-iseng bikin itu deh.
0: Oke, tadi berarti ada cookies, fudgy brownies, terus habis itu ada
1: Butter talk.
0: Ada tiga itu yang jadi specialty dari Krevin ya. Tapi sebelum kita ngebahas tentang Krevin lebih dalam, aku pengen tahu story back-nya sedikit deh. Jadi awal-awal aku tadi dengar sedikit kalau kamu tuh resign.
1: Iya, betul.
0: Dari kantor, habis itu udah deh, gue bakal pursue Krevin gitu, serius di Krevin. Itu awalnya gimana? Akhirnya yakin banget tuh buat resign gimana?
1: Jadi sebenarnya Krevin itu gak jadi alasan utama aku pertama resign sih.
0: Oke.
1: Jadi pas mau resign itu agak banyak ups and downnya juga, kayak mungkin dari keluarga juga agak mungkin kayak kenapa harus resign gitu, apalagi mungkin secara dari kerjaanku itu udah cukup oke juga gitu kan, udah aman lah untuk seterusnya gitu sampai pensiun, ya udah secure juga. Cuman mungkin ada banyak hal lain lah ya, dari kantor, dari lingkungan dan lain-lain gitu. Terus ya udah aku mutusin untuk resign.
0: Okay.
1: Dan sebenarnya setelah resign itu aku udah mikirin kayak mau sambil nyari-nyari kerja lain.
0: Okay.
1: Tapi aku rencananya nyari kerja lain yang emang aku minatin gitu. Jadi nggak mau asal-asal apply aja gitu. Nah terus sambil aku nyari-nyari kerja lain, kebetulan kan aku suka banget dessert sebenarnya, sama sesuatu yang manis-manis gitu. Terus aku mikir, daripada aku harus beli-beli nih, kebetulan kan mending baru resign ya.
0: Yeah.
1: Uang kan agak harus ditabung banget
0: nih. Bener, kondisi keuangan bakri.
1: Iya betul, indeks ekonomi gitu ya kak.
0: Terus.
1: Ya udah, akhirnya aku kayak iseng-iseng bikin deh. Dulu masih coba-coba kayak pakai air fryer aja karena belum ada oven kan di rumah.
0: Bisa ternyata ya?
1: Ternyata bisa.
0: Wow, oke.
1: Okay. Fudgy brownies mungkin nggak tahu ya. Aku juga kaget juga karena aku nggak pernah ada les baking dan lain-lainnya gitu. Terus aku coba-coba kasih ke keluarga, ke kakakku, ke papaku, terus kayak mereka suka. Terus kakakku kayak, udah deh lu jual aja gitu. Terus akhirnya coba deh.
0: Itu selang waktunya berapa lama tuh dari pertama kali nyoba akhirnya sampai bikin Krevin?
1: Kurang lebih 3 bulan kali.
0: Oke. Lumayan cepet juga ya.
1: Emang cukup cepet sih, karena kayak aku kayak udah coba aja, daripada maksudnya kadang kalau dientar-entarin kelamaan akhirnya nggak mulai-mulai gitu. Ini kebetulan kayak masih vibesnya masih oke banget nih untuk bikin, ya udah gas aja deh gitu.
0: Wow, oke. Tapi kalau dari sekarang ke Krevin pertama kali buka itu udah berapa lama?
1: Aku kan dari bulan Maret.
0: Maret tahun ini. Oke, Maret, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan ya?
1: Iya, kurang lebih 4-5 bulan lah.
0: Oh wow, oke. Ini seru banget. Tapi sebenarnya dulu tuh ada basic masak? Nggak ada sama sekali?
1: Nggak ada, jujur
0: nggak
1: ada.
0: Kuliah, jurusan?
1: jujur ini teknik industri pertanian.
0: Wow. Okay. Ini nggak apa-apa sih. Pasti Gen Z ya.
1: Betul.
0: Emang Gen Z itu kalau punya hobi dan diseriusin, emang bisa aja jadi duit sih. Itu
1: benar.
0: Itu apa namanya, keunggulan dari Gen Z ya.
1: Betul.
0: Okay. Terus abis itu pas pertama kali buka, berarti kamu jagoin makanannya yang mana dulu? Fudgy brownies dulu?
1: Enggak, pertama aku cookies dulu.
0: Oh, cookies dulu.
1: Iya, karena okay. Cookies itu menurut aku lebih simpel. Terus yep. Dia adonannya itu tuh bisa disimpan di freezer kayak 3-4 bulan gitu. Sedangkan kalau brownies itu kayak misal ada yang mesen besok, aku udah harus bikin hamin satu atau di hari hanya.
0: Okay. Wah, ini seru banget Teman Pro 2. Nanti pokoknya kita bakal tanya-tanya lagi. Dan pastinya buat kamu Teman Pro 2 yang mungkin pengen nanya-nanya, itu bisa aja langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di UMKM Connect.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: Masih di UMKM Connect pastinya teman bro dua. Masih bersama salah satu pemilik UMKM Nadine Gracella.
1: Yeay, hai.
0: Nih, dia punya salah satu makanan kuliner kalau bisa di recap lagi namanya Craven ID. Menjual tadi ada butter talk. Terus habis itu ada
1: soft cookies,
0: fudgy brownies. Nah, ini kita pengen ngebahas soal harganya. Mungkin nih teman pro 2 yang lagi pengen banget makan manis-manis, ini cocok banget bisa dibeli langsung ya. Coba kalau misalkan dari harga butter talknya dulu, itu berapa sih harganya?
1: Kalau untuk butter talknya, ini murah banget jujur menurut aku. Okay. Itu karena aku cuma jual di harga
0: Rp39.000.
1: Itu udah isi 4.
0: Wow.
1: Empatnya itu enggak klasik doang, aku ada 4 rasa. Ada okay. yang klasik, ada yang cheese, okay. ada yang dark choco, sama ada yang snow milk. Jadi pakai milk powder gitu. Terus itu udah free di Pink Sauce.
0: Wow. Tadi padahal katanya ada salah satu restoran yang jual Rp70.000
1: ya. Yes, Rp70.000.
0: Rp39.000. Harganya oke banget. Terus fudgy brownies tadi harganya di
1: fudgy brownies ada 2, ada yang basic sama yang premium. Untuk okay. ukuran 10x10, basicnya Rp49.000.
0: Oke.
1: Okay. Dan untuk yang premium Rp65.000.
0: Rp65.000 itu juga harga oke banget ya. Terus ini yang bikin apa ya? Bikin gue kaget juga harganya. Tapi rasanya enak ya, itu adalah cookiesnya ya.
1: Yeah.
0: Cookiesnya mulai dari harga yang original.
1: Originalnya itu di Rp17.000. Terus untuk Choco Peanut kita di harga
0: Rp19.000.
1: Dan Midnight Cream harga Rp20.000.
0: Wow, itu harga yang menarik banget sih itu Bang Bro 2. Jadi nanti bisa langsung mampir ke Instagramnya ya. Tapi waktu awal-awal itu sebenarnya kamu ada gak sih kayak kalau tadi butter talk kan dari mana namanya, dari salah satu restoran itu kan. Terus abis itu kalau fudgy brownies dan cookies itu kamu ada riset kayak gitu, itu dari nyobain dari semua apa namanya, semua brand atau bagaimana?
1: Kalau cookies itu karena aku udah lama banget nyoba cookies. Terus emang yang paling aku suka itu kan pertama dari Endorphins.
0: Oke.
1: Okay. Terus aku nyobain dari situ, cuman aku merasa emang dia tuh cukup manis banget.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Terus ya udah cuman aku lihat dari situ, aku coba-cobain, akhirnya aku bikin lah yang nggak terlalu manis lah. Walaupun yeah. emang cookies itu menurut aku emang nggak bisa sih nggak manis gitu. Cuman paling bisa dikurangin aja manisnya. Okay. Gitu. Jadi dari situ aja sih aku researchnya.
0: Oke. Okay. Kalau dari 5 bulan kebelakangan ini, dari awal pertama kali buka, apa yang paling kamu improve gitu dari pertama kali, ada nggak?
1: Ada banget sih.
0: Apa tuh?
1: Dulu tuh mungkin kalau dari awal-awal yang produk-produk aku tuh rasanya pertama dari rasa sih, karena dari rasa itu beda. Sebenarnya emang 3 bulan itu sebenarnya cukup dar-dar banget untuk persiapan bikin baking ini gitu. Karena waktu awal itu aku cuman dari 3-4 orang aja yang nyoba.
0: Okay.
1: Cuman emang dari mereka udah langsung kayak bilang ini enak.
0: Itu teman-teman sendiri tuh.
1: Teman-teman sendiri, keluarga sama teman-teman lah.
0: Okay.
1: Terus mereka udah kayak langsung gas aja, ini dijual enak. Cuman emang setelah berjalan gitu kan pasti aku nerima feedback juga dari orang-orang gitu. Ada yang feedbacknya mungkin bisa dikurangin manisnya, ada yang merasa kurang manisnya, ada yang ngerasa ini bisa mungkin lebih tebel, lebih lebar dan lain-lain. Sebenarnya itu kan pasti preference ya. Setiap orang pasti rasanya akan beda sendiri gitu, akan punya kesukaan masing-masing.
0: Okay.
1: Ya udah, aku dari situ aku cobain improve dan fokus aku mana yang emang aku suka.
0: Yeah,
1: jadi fokus
0: yeah.
1: aku sukanya yang kayak gimana, aku maksimalin di itu. Kalau misalnya ada yang kurang atau enggak usah atau kurang enggak suka gitu, ya udah, itu berarti mungkin bukan pelangganku gitu.
0: Jadi kamu juga bikin standar kamu seperti apa
1: ya,
0: gitu ya.
1: Gitu.
0: Jangan gedisi terseter-seter juga ya, rada
1: ya,
0: susah
1: ya.
0: Juga. Kalau misalkan kayak gue sukanya yang manis banget gitu, berarti ya tandanya gue cocok nih sama punya lo atau gimana gitu-gitu misalnya.
1: Iya, betul.
0: Ah, menarik. Tapi kalau sekarang ini berarti Craven masih buka online aja ya?
1: Iya, masih fokusnya di online sih.
0: Itu biasanya kamu bagi waktunya gimana tuh buat baking, buat ordering, mungkin buat sosial medianya apa segala macam, itu gimana?
1: Iya, kebetulan kan ini aku kerjanya masih sendiri banget nih, mulai dari marketingnya, dari packaging, dari baking semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Biasanya aku dalam seminggu itu aku bagi waktu, misal di Senin, Selasa itu aku fokusin buat baking.
0: Oke. Okay.
1: Contohnya buat cookies, karena cookies kan tadi aku bilang bisa disimpan dia di freezer gitu selama 3 bulan. Jadi nggak buru-buru gitu kalau untuk bikin.
0: Yeah.
1: Ya aku fokusin di Senin Selasa untuk baking, terus nanti di Rabu Kamisnya aku fokusin buat packagingnya.
0: Okay.
1: Karena packagingnya kan aku ada stempel. Aku nggak pakai stiker tuh yang buat nama di depannya, itu aku pakai stempel.
0: Pakai stempel.
1: Iya, aku persiapin untuk packagingnya gitu. Terus nanti di nextnya baru itu sebenarnya kalau untuk marketing ya itu sepanjang hari sih. Maksudnya kayak sepanjang minggu.
0: Jadi posting-posting aja.
1: Iya,
0: posting-posting
1: gitu-gitu aja. Mm-hmm. Kayak gitu sih.
0: Eh, aku boleh lihat gak coba produknya seperti apa?
1: Boleh.
0: Coba kita bedah sedikit ya. Ini buat teman Bro 2 yang dengernya di radio, mungkin bisa gue visualisasikan aja. Yes. Jadi kotaknya itu kotak, ini menurut gue kotak yang premium ya. Ini banyak ditemuin juga di coffee shop atau apa namanya, baker juga gitu ya.
1: Yes.
0: Dan pakai stempel. Kenapa sih tadi lu bilang gue nggak mau pakai stiker, gue pengen pakai stempel?
1: Sebenarnya karena kan aku tuh di dalamnya untuk cookies sendiri kan udah ada plastik sama, jadi untuk masing-masing cookies itu aku taruh di dalam plastik juga. Jadi sebenarnya lebih efisien aja kalau misalnya mau bagi-bagi ke temen gitu, nggak harus langsung dipegang. Dan ada yang baru mau nyoba segigit doang atau dua gigit doang, itu masih bisa disimpan lagi gitu. Nah, yang di dalam itu kan aku udah pakai stiker. Aku mikir kayak kalau kebanyakan stiker agak buang-buang ya.
0: Benar.
1: Kertas tuh agak.
0: Save the trees, benar.
1: Terus aku pikir ya udah deh, supaya ada sentuhan handmade-nya, aku pakaiin stempel aja.
0: Ini keren banget sih, Din. Dan gue baru ngangkat cookies-nya, ini ada yang berat banget, pasti ini isinya yang coklat ya?
1: Iya, itu apa tuh kak namanya?
0: Choco ini peanut. Ada namanya? Oh, Choco Peanut. Oh iya, ada itu namanya ternyata.
1: Iya, di dalamnya tuh ada peanut butter ya di dalam.
0: Choco Peanut ini adalah isinya ya peanut butter. Crunchy peanuts and creamy peanut butter filling. Okay. Terus habis itu ada rasanya lagi midnight cream. Ini isinya apa nih? Ini beda sendiri nih.
1: Itu dalamnya ada cream cheese.
0: Wow. Ini kayaknya yang bakal gue magang ya. Anak boleh ya. Ini bakal gue makan sih. Enak banget. Midnight cream. Ini isinya cream cheese. Kalau the original ini kayak di kartun-kartun ya. Choco chips aja ya.
1: Iya, choco biasa.
0: Okay, ini keren banget sih teman-teman berdua. Kalau ini yang satu lagi,
1: ini gak ada sih kak, ini aku
0: kotaknya? Kotaknya brownies
1: yang untuk box of three.
0: Box of three kayak gini ya, berarti isinya ya. Jadi nanti ditumpuk, tapi tetap di dalamnya itu ada apa namanya, plastik juga dan sugar kayak gini ya.
1: Untuk packaging brownies juga kayak gitu sih.
0: Isi beda. Di dalamnya aja. Ini 10x10 segini?
1: Iya, 10x10.
0: Alright, enak banget. Tapi kamu udah pernah buka di bazar atau di mana gitu gak sih?
1: Jujur belum,
0: okay.
1: Karena masih baru kan ya, aku dari baru bulan Maret, jadi masih kayak coba kenalin ke orang dulu gitu.
0: Iya. Wah, ini seru banget sih itu Pro 2. Anyway, nanti kalau misalkan ada yang pengen nanya-nanya, abis ini gue bakal bacain semua pertanyaan yang ada di WhatsApp. Ini udah ada beberapa orang juga yang nanyain, dan nanti gue bakal baca-bacain. Tapi buat kamu yang pengen nanya-nanya tentang UMKM, bisa langsung di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di UMKM Connect, jadi jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Alright teman bro 2, masih di UMKM Connect pastinya bersama gue Davey Prada dan juga Nadine. Ah, tadi kita udah ngebahas soal menu-menunya apa aja dan pertama kali buka gimana ya. Tapi kalau misalkan dari lo nih, kita manifest aja ya. 5 tahun lagi yang akan datang, kira-kira craving udah gimana?
1: 5 tahun ya. Ya ampun, ini pertanyaannya kayak interview kerja.
0: Enggak. Kita manifesting aja.
1: Oke, aku pengennya sih 5 tahun lagi udah ada toko.
0: Oke. Di daerah mana? Daerah mana?
1: Wah, itu yang aku bingung sih.
0: Panglima Polim.
1: Pengennya jujur tadi ngobrol-ngobrol, aku tertarik banget sih Pasar Santa. Sih.
0: Pasar Santa boleh.
1: Itu menarik sih, cukup menarik lah.
0: Oke.
1: Kalau enggak mungkin ya utara lah, dekat-dekat rumahku
0: Kelapa Gading. Oh iya benar, Kelapa Gading. Kelapa Gading juga sekarang banyak kayak
1: ya,
0: gitu.
1: Iya banyak, cuman emang dari situ harga sewa tokonya agak lumayan banget soalnya.
0: Oke, buka toko, terus abis itu?
1: Buka toko, terus menu-menunya udah nambah, udah bervariasi. Terus aku berharapnya bisa kerja sama-sama B2B juga sih.
0: Oke.
1: Sama mungkin kafe-kafe atau resto-resto gitu bisa.
0: Wow. Amin, kita doakan ya. Amin. Semoga Krevin bisa bisa buka store, punya banyak karyawan juga, membuka lapangan kerja kan.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Walau tidak 19 juta tidak apa-apa ya. Terus ini ada pertanyaan juga dari teman Pro 2 tadi, katanya kalau misalnya mau buka UMKM dari dessert atau makanan, mending brandingannya dulu atau rasanya dulu? Menurut Nadine gimana?
1: Menurut aku rasa sih.
0: Rasa.
1: Pertama rasa dulu, karena dari setiap toko itu pasti punya autentik rasa sendiri gitu. Kalau untuk masalah branding itu bisa sambil berjalan dan menurut aku lebih gampang. Untuk dikerjain gitulah dibanding rasa, karena branding tuh banyak, bisa dari keluarga dulu, bisa dari teman-teman, terus sekarang platformnya juga banyak banget kan. Sedangkan kalau rasa itu harus maksimal sendiri, jadi kayak oh ini rasa yang kayak gini nih cuman gue dapetin di sini nih gitu.
0: Oh iya benar, itu dia rasa dulu berarti ya, sebelum branding. Nanti udah mahal marketing, pasang di billboard misalnya, tapi belum enak.
1: Harga branding sekarang agak lumayan mahal banget ya sekarang. Ads Instagram aja mahal.
0: Mungkin bisa jadi mahal banget atau bisa dikerjain sendiri gitu-gitu jadinya.
1: Iya,
0: benar. Nice. Oke, pertanyaan kedua. Pelajaran apa yang paling penting kira-kira yang bisa di-share kalau ada orang mau buka UMKM? Kira-kira apa?
1: Pelajaran.
0: Atau buka bisnis lah ya.
1: Pelajaran paling penting.
0: Dari lo 5 bulan nih.
1: Oke. 5 bulan ini aku sebenarnya masih butuh belajar juga ya.
0: Benar. Karena setiap hari kan harus belajar.
1: Iya. Tapi kalau dari pengalaman aku, bisnis itu kalau misalnya emang lo udah tertarik banget, maksudnya udah mau banget, udah bikin banget, jangan ragu. Kayak coba kerjain aja, coba kerjain aja dulu. Terus kalau emang harus, maksudnya kayak mungkin ngerasanya kayak gak bisa kalau sendiri, butuh teman dan lain-lain gitu, menurut aku itu gak harus dan gak wajib, karena bisa jadi PR juga kalau bareng-bareng teman.
0: Oh benar.
1: Menurut pengalaman aku ya, kadang sendiri itu lebih enak karena semua yang dipengen, semua yang kayak kamu pengen usahanya kayak gimana, itu bisa terserah kamu aja gitu.
0: Oh, benar.
1: Bisa fokus aja mau usahanya kayak gini gitu.
0: Yeah.
1: Terus ya untuk kedepannya sih pokoknya menurut aku ya jangan underestimate diri sendiri aja sih. Karena rezeki pasti ada asalkan lu mau ada usahanya gitu. Enggak cuma duduk diem tapi berdoa ada datang. Menurut aku itu sia-sia aja.
0: Gak mungkin
1: gitu.
0: Juga.
1: Itu gak mungkin terjadi. Bener. Gitu. Harus disandingin lah sama usahanya juga. Gitu sih.
0: Keren. Namanya juga usaha milik apa? UMKM itu sebenarnya?
1: Usaha mikro.
0: Nah itulah pokoknya yang penting awalnya ada usahanya gitu kan. Ini gue juga barusan berusaha ya, mengingat ya. Oke. Anyway kalau misalkan nih teman Pro 2 mau beli Krevin, gimana caranya?
1: Kalau mau beli Krevin bisa banget langsung ke Instagram kita. Di situ ada, di bio-nya juga ada linktree-nya.
0: Oke.
1: Bisa terhubung langsung ke WA kita. Dan kalau untuk soft cookies sama brownies itu ada di Shopee. Kita ada di Shopee, namanya Krevin.id. Dan untuk di Instagramnya juga Krevin.id. Untuk Butter Talk kita masih PO. Dan kebetulan ada PO juga nih untuk hari Jumat ini. Dan Sabtu ini gitu, tanggal 26 sampai 27 kita ada PO Butter Talk. Bisa langsung hubungin aja ke Instagram aku di Krevin.id atau di WA 08119700199.
0: Wow, oke. Itu nomornya ingat apa namanya, gampang diinget tuh.
1: Betul.
0: Anyway, kalau misalkan nih teman Pro 2 mau nyobain untuk pertama kali, what's your recommended? Yang paling rekomennya apa?
1: Oke, kalau menurut aku, bagi yang gak terlalu suka manis,
0: yep,
1: dan pengen nyemil-nyemil aja, menurut aku nyobain di Buttertalk dulu, karena yes, cuma di harga 39.000.
0: Okay.
1: Tapi kalau emang yang suka manis dan mungkin bisa awet 4-5 harian gitu, masih mau nyoba-nyoba gitu, itu di soft cookiesnya sih.
0: Soft cookies atau Buttertalknya?
1: Yes.
0: Oke, okay, jangan lupa dibeli itu Mampro 2, dicobain, karena besok katanya akan ada PO ya di hari Jumat ya,
1: untuk Jumat Buttertalk. Dan
0: Sabtu. Wih, seru banget. Thank you banget Nadine udah main kesini. Thank you banget udah sharing-sharing juga untuk jualannya. Dan kita doain semoga Krevin makin sukses ya.
1: Amin.
0: Jangan lupa follow Instagramnya Krevin di
1: Krevin.id.
0: Mungkin Instagram lo mau dipromoin sekalian?
1: Boleh banget, Nadine Gracella, A-nya double di belakang.
0: Oke, jangan lupa di follow dan pastinya dibeli makanannya. Thank you so much udah kesini sekali lagi.
1: Thank you kak.
0: Dan pastinya teman bro 2 yang pengen langsung order boleh aja. Dan kita masih ngobrol-ngobrol seru, karena nanti bakal ada sama gue, kita bakal ngobrol-ngobrol apa aja yang up to date, dan juga kita bakal seru-seruan. Jadi jangan mana-mana, masih di Santai Siang. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Salam FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 1 siang. Buat kamu yang tadi udah ngiler-ngiler gitu ya, ngomongin soal pas UMKM Connect kita lagi ngobrol-ngobrol soal makanan dan keseruan lagi. Dan pastinya gue habis ini pengen nge-reveal salah satu info yang lagi panas banget sih teman Bro 2. Oke, kita bakal masuk ke sesi olahraga. Jadi tadi malam bola lagi seru-seru ya banget ya. Abis kemarin tuh banyak banget yang meragukan gitu ya skillnya Bang Dodo alias Ronaldo, Cristiano Ronaldo gitu ya. Kalau yang lain Messi, Mbappe, Haaland udah ngegolin semua. Dan Portugal atau Ronaldo tuh belum ngegolin. Dan akhirnya tadi malam pecah telur teman Pro 2. Dan Portugal lawan Uzbek itu akhirnya 5-0. Terus juga Ronaldo dapat 2 gol sih. Nanti gue bakal bahas selengkapnya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang tadi malam nonton matchnya, coba kasih tahu gue gimana perasaan lo pas Ronaldo golin pertama kali gitu ya. Dan nanti gue juga bakal kasih tahu kalau Ronaldo tuh jadi pemain tertua yang mampu mencetak brace di Piala Dunia teman-teman Pro 2. Setelah yang satu ini, jadi jangan mana-mana dulu ya.

0: Eh Put, gue mau periksa kesehatan reproduksi. Kira-kira kemana ya?
1: Ke bidan aja.
0: Lah, bukannya bidan cuma buat bantu orang lahiran ya?
1: Nah, ini nih, masih banyak orang yang salah paham. Selain bantu lahiran, bidan juga bantu periksa kesehatan reproduksi, konsultasi keluarga berencana, sampai pemantauan tumbuh kembang bayi.
0: Oh, ternyata peran bidan banyak juga ya?
1: Bukan cuma banyak, tapi perannya juga mulia. Karena bidan hadir untuk menjaga kesehatan perempuan, ibu, bayi, dan seluruh anggota keluarga.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih lanjut nih teman Pro 2 ngebahas soal tadi ya, Ronaldo versus Uzbekistan. Sebenarnya bukan Ronaldo, maksudnya Portugal versus Uzbek ya, yang seru banget. Matchnya berakhir 5-0 teman Pro 2, dengan apa namanya, pertandingan yang kayaknya seru banget ya. Clean sheet beneran 5-0. Terus abis itu juga kemarin yang ngegolin lumayan banyak nih teman Pro 2. Ada Ronaldo 2 kali di menit 6.39, Mendes di menit 17, terus abis itu ada Nematov di menit 60 own goal, terus abis itu ada Leo di menit 87. Dan kemarin waktu ngegolin, Cristiano Ronaldo tuh mengatakan I am back ke arah kamera gitu ya, yang akhirnya kayak apa, dia melepaskan frustrasinya kalau dari kemarin tuh belum dapat gol-gol gitu ya tuan Pro 2. Aduh, seru banget nih. Gimana deh, jadi GOAT-nya Messi atau Ronaldo nih tuan Pro 2? Ini nih pembuktian mereka tuh ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Decided teman Pro 2 masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta ya. Masih nemenin kamu pastinya di siang hari ini. Kalau tadi ngomongin soal Portugal yang berhasil gitu ya 5-0, gue pengen ngebahas soal match lain yang gak kalah bikin orang-orang shock ya. Kalau kemarin tuh Inggris ternyata melawan Ghana dan akhirnya cuma bisa mendapat seri gitu ya. Memang rada susah untuk menembus Harry Kane DKK itu susah banget menembus pertahanan solidnya Ghana. Cuman ada teman gue yang suka banget sama Inggris akhirnya kayak wah kok cuman seri aja gitu ya, pengennya menang apa segala macem. Tapi ya gak bisa dilihat sebelah mata sih itu Pro 2 ya. Ya mau gimana lagi, mungkin nanti bisa melihat lah pertandingan berikutnya seperti apa teman Pro 2. Dan ini pada bilang juga katanya wah ini beneran susah banget sih gitu-gitu deh. Tapi ya nanti kalau gak salah masih ada match berikutnya ya. Iya deh, nanti gue juga bakal update lagi. Terus abis itu juga gue pengen ngomongin soal Portugal lagi, yang sebenarnya ternyata gue baru baca kalau Ronaldo itu berhasil ngegolin 975 gol. Wow. Di umur 41, mainnya 90 menit kemarin cetak 2 gol, itu luar biasa sekali. Jadi dia perlu 25 gol lagi untuk capai 1000 gol dalam karir profesionalnya. Wow. Ya kita tunggu aja nanti di match berikutnya teman Pro 2. Tapi abis ini gue pengen ngomongin juga soal match berikutnya, ada Panama versus Kroasia. Seperti apa? Ada yang nonton tadi malam? Mungkin yang belum nonton jangan sampai ketinggalan nih, abis ini gue update, oke? Okay?

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama gue Davi Prada yang bakal update tentang Pildun yang kemarin ya, teman Pro 2. Jadi tadi malam juga ada Panama versus Kroasia. Dan satu-satu gol yang terjadi di match itu adalah Budimir dari Kroasia yang di menit 54, teman Pro 2. Dan jadi Kroasia kemenangan pertama dan masih punya harapan lolos nih. Sementara Panama resmi sudah tersingkir. Yang di grup L tuh ada Inggris, Ghana sama Kroasia. Kroasia masih ada kesempatan. Ghana sama Inggris juga masih di atas. Waduh, waduh, waduh. Kita tunggu aja ya apakah akan lolos atau enggak, teman Pro 2. Yang pasti ini bakal seru banget sih. Pildun yang sekarang tuh lagi seru-seru banget, bahkan gue gak ngerti kenapa. Dan nanti juga gue bakal update match apa aja yang ada di hari ini, teman Pro 2, oke? Okay? Buat kamu yang pengen ikutan ngobrol-ngobrol sama gue, bisa langsung merapat dulu di 0811 800 105. Kita lanjut, ada Polaroid Love dari N-Hypen.

bisa move on, yang udah duduk di bangku kuliah atau udah kerja gitu ya. Tapi lagi reminiscent kayak waktu dulu pas kecil gue suka banget sebelum berangkat itu nonton kartun. Well, ada beberapa kartun yang gue suka sampai sekarang, teman berdua. Gue suka banget sama SpongeBob, gue masih suka banget sama Regular Show. Terus habis itu kalau yang gue juga suka Family Guy. Terus habis itu juga Rick and Morty juga bagus. Tom and Jerry juga legend banget gitu ya teman-teman. Dan pastinya teman berdua, kalau misalkan kamu nih ya adalah fansnya Tom and Jerry, itu pasti kamu udah kangen banget sama film terbarunya Tom and Jerry gitu. Dan bahkan ini ada salah satu surprise dari Warner Bros. Kalau misalnya nanti film Tom and Jerry yang baru yang dikemas oleh Warner Bros. Itu akan dikemas secara unik dengan mengusung konsep romcom bergaya film La La Land. Wow, kok bisa ya teman berdua ya? Dan hal tersebut juga udah diungkapin sama penulis naskah, namanya Rashida Jones dan Will McCormack. Dan dia bakal juga ngasih tahu mempromosiin film mereka gitu di wawancara bersama Variety. Terus abis itu nanti tuh pokoknya Tom and Jerry akan bercerita tentang aksi rusuh ya si kucing sama si tikus ini gitu ya, Tom and Jerry ini gitu. Emang pengen ngehancurin satu sama lain sekaligus juga merusak hubungan yang mereka miliki. Wow, ini sebenarnya juga ada di beberapa kartun ya, pas Jerry punya pacar atau Tom punya pacar gitu. Terus habis itu mereka mencoba merusakinya. Tapi ini sebenarnya kalau dia bilang apa sih namanya, slogannya di film ini nanti tuh love is worth fighting for. Wow, nanti kita lihat ya teman berdua filmnya akan seperti apa sih. Kalau gue sih berharap semoga bisa menyembuhkan nostalgia yang ada di dalam diri gue gitu, yang meronta-ronta ya. Kalau menurut kamu gimana? Kamu suka Tom and Jerry juga nggak? Coba kasih tahu gue di 0811 8105.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kembali teman Pro 2. Masih sama Davi Prada nemenin kamu di siang hari ini ya. Dan buat kamu yang pastinya pengen ngobrol-ngobrol sama gue, ikutan absen-absen atau titip salam, bisa langsung merapat aja di WhatsApp kita di 0811-800-105 teman Pro 2, oke? Okay? Dan pastinya juga kamu bisa ikutan juga di Instagram kita ya, di @pro2fmjkt. Terus habis itu kamu bisa story-story juga dan bisa mention sama kita biar bisa di repost story-nya, oke? Okay? Dan masih dilanjut, abis ini bakal ada Wild Ones dari Florida. Let's go!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Solsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama gue Davey Prada, nemenin kamu di siang hari ini ya. Dan buat kamu nih yang fashionista banget dan suka banget sama fashion gitu ya, ada salah satu merek yang kayaknya kamu udah gak kaget lagi gitu ya. Kalau ada Louis Vuitton yang baru aja kerjasama bareng sama Pharrell Williams. Dan emang Pharrell Williams ini jadi creative director deh kalau nggak salah dari Louis Vuitton ini gitu ya. Padahal Pharrell Williams kita sering denger lah lagunya, dia udah nge-produce juga buat artis-artis lain. Dan pasti ya dia juga penyanyi dari lagu Happy ya kan, yang sempat viral juga di 2014 gitu. Dan pokoknya yang paling mencuri perhatiannya lagi sih sebenarnya di kolaborasi ini adalah pas lagi runway untuk Spring Summer 2027 LV ini, itu yang setupnya tuh keren banget sama Pro 2. Jadi panggungnya tuh keren banget. Biasanya kalau lagi runway kayaknya ya udah panggung biasa lurusan gitu-gitu kan. Tapi ini tuh bertemanya pantai gitu teman Pro 2. Dan beneran di backdropnya itu ada instalasi ombak yang ukurannya tuh gede banget gitu. Terus habis itu ada jalur pasir yang membelah ruangan si ombak ini. Jadi ceritanya tuh kayak keluar dari ombak gitu si model-modelnya. Wah. Terus dia juga bilang katanya ocean-nya itu wasn't just a backdrop, it was the runway. Dan emang yang bikin kerennya lagi, soundtrack originalnya itu langsung diproduserin sama Pharrell Williams. Dan bakal show ini juga menghadirin 4 lagu baru dari Quavo, Lil Baby, sama Young Boy Never Broke Again. Wow, dan Angelique Kidjo yang direkam di LV Paris Headquarter dengan iringan live dari L'Orchestre de Pont Neuf serta panduan suara dari The Voice of Fire. Jadi tim orkestra gitu. Keren banget sih. Baju-bajunya juga yang udah gue lihat sih keren-keren. Ada sepatu juga. Tapi yang paling mencuri perhatiannya instalasinya sih. Gokil banget ya. Ya namanya juga Pharrell Williams gitu yang art banget sih. Cocok. Keren. Udah ada yang lihat belum? Kalau ada yang udah lihat coba kasih tahu dan rate ya. Kira-kira ini dapat berapa nih 1 dari 10.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sosi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan ini sebentar lagi kita move on ke jam 3 sore dengan playlist yang paling enak pastinya. Dan di sore hari ini gue kayaknya udah harus pamit karena di jam 3 gue harus cabut. Thank you so much yang udah bolehin gue nemenin lo dari jam 10 pagi tadi. Nemenin ya kan di Pro 2 Hitlist, nemenin lo makan siang, ngobrol bareng sama UMKM dan seru-seruan juga. Pastinya besok gue bakal masih nemenin lo di malam hari. Jadi stay tune terus buat yang pengen dengerin gue ya. Abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Dan gue minta maaf kalau ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak teman berdua. Gue cuma pengen nemenin lo aja. Kalau gitu, nama gue Davi Prada. Kita bertemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Teman Pro 2 tim para atletik Indonesia menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara umum pada ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 yang berlangsung di Tunisia 12 hingga 20 Juni 2026. Kontingen merah putih mengumpulkan 15 medali emas, 7 medali perak dan 7 perunggu, sekaligus berbagi posisi puncak klasemen dengan Ukraina yang mencatatkan perolehan medali identik.
1: Info Pro 2.
0: Dari dunia musik, album Arirang milik BTS masuk dalam daftar album terbaik yang diterbitkan oleh publikasi musik di Amerika Serikat dan Inggris pada paruh pertama 2026 menurut pernyataan Big Hit Music. Menurut warta The Korea Herald, majalah Rolling Stone, dalam daftar The Best Albums of 2026 so far yang dipublikasikan pada 15 Juni menyebut BTS menunjukkan akar Korea mereka dengan Arirang yang luar biasa. Sementara surat kabar harian Inggris The Telegraph juga memasukkan album penuh kelima BTS ke dalam daftar album terbaik yang diterbitkan pada 13 Juni.
1: Info Pro 2.
0: Distributor film Encore Films telah mengamankan hak distribusi global di luar Tiongkok daratan untuk film Kung Fu Soccer. Film itu merupakan sequel spin-off dari karya hit sutradara Stephen Chow pada 2001 yang menggabungkan seni bela diri dan sepak bola dan juga populer di Indonesia yaitu Shaolin Soccer. The Hollywood Reporter melaporkan bahwa jadwal penayangan global film tersebut akan diumumkan oleh Encore pada 2026.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Info Pro

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2. Fajar Desi balik lagi hari ini di hari Rabu 24 Juni 2026.
0: Betul, kita masih kerja, masih siaran ya. Padahal kita diundang ke Paris Fashion Week kan. Cuma kita kayak, ntar deh siaran aja dulu gitu. Soalnya lagi rame kan.
1: Aduh.
0: Di Paris tuh dari kemarin bertabur bintang. Gile.
1: Gimana ya, gue mau komen tapi kayak ya udah hayal aja terus yang tinggi jar.
0: Aduh, ya siapa tahu kan nanti kan gue jadi salah satu yang tampil di sana. Nggak tampil sih, diundang gitu. Kalau tampil nggak mungkin kan jadi model gue.
1: Diundang ngapain lo jadi bodyguard?
0: Gak apa-apa, nggak kata-kata piring ke. Atau naro-naro kertas nama di bangku ya, tuh bisa
1: tinggal pakai kemeja putih sama face hitam ya.
0: Udah kayak pelayan nantinya.
1: Aduh, tapi emang momen-momen liburan gini nih lagi banyak banget juga activity ya. Maksudnya kalau di Jakarta ada Jakarta Fair ya kan, lagi rame. Ini di Paris lagi ada Paris Fashion Week ya kan. Mungkin di Amerika, Meksiko lagi ada Piala Dunia ya kan.
0: Betul.
1: Jadi emang lagi banyak banget event gitu. Iya,
0: pas banget momennya lagi liburan juga. Tadi juga di kereta ya ampun. Gue sabar-sabarin aja sih. Jadi ada satu keluarga duduknya depan-depanan gitu kan. Karena kan depan-depanan kan. Itu tuh dua bangku panjang itu udah buat keluarganya mereka aja. Ngobrol. Ngerumpi. Cuma gue kayak ya udah deh, untung gue pakai TWS kan. Pakai TWS aja masih kedengeran, tapi kayak ya udah lebih harimah.
1: Itu masih untung gitu. Mereka enggak gelar tiker di tengah-tengahnya.
0: Sambil buka makanan.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Kayla.
0: Push to start, benar enggak sih?
1: Iya benar.
0: Yeah.
1: Push to start. Iya, yeah. Kalau mau berhenti berarti push 3 ya.
0: Push 3.
1: Ya tadi push 2 start. Kalau 3 mungkin berhenti.
0: Iya iya. Kalau 3 ya Powerpuff Girls.
1: Oh iya, iya bertiga. Siapa aja? Tuh. Blossom.
0: Aduh gue lupa lagi.
1: Aduh jujur gue lupa.
0: Gue tau aja Blossom doang sih.
1: Gue ingetnya ya, gua inget. Oh ini Bubble sama Buttercup.
0: Buttercup. Iya iya iya iya. Blossom yang warna apa?
1: Kayak hijau deh.
0: So tau. Bubbles, Buttercup. Buttercup yang kayak kuning deh.
1: Gue so tau. Karena butter ya.
0: Aduh.
1: Gue gak terlalu ngikutin Powerpuff Girls.
0: Tapi
1: dulu.
0: Tapi gue dulu suka nonton. Maksudnya bukan sering sih. Kayak kan dulu kan dia rantian kartun banyak tuh ya di TV itu kan. Ya suka ada kan mereka. Karena dia cepet gitu kan.
1: Ada.
0: Loncat.
1: Nah, loncat terbang gitu. Kalau gue tuh suka lihat ininya doang. Openingnya doang, si opening title-nya doang. Tapi kartunnya gue nggak terlalu suka karena menurut gue aneh gitu.
0: Si cewek-cewek kecil-kecil nih pada
1: kecil banget, kayak
0: stunting semua gitu.
1: Ya soalnya profesornya agak gede kan. Maksud gue kayak, lah ini kenapa si superhero-nya malah cimit-cimit begini gitu.
0: Tapi ada kabar suka. Dari Powerpuff Girls yang mungkin ada yang ngefans banget dari dulu atau mungkin sebenarnya juga ngikutin juga ya dari kecil gitu ya. Ini dari Warner Bros bilang kalau mereka bakal mengembangkan film animasi si Powerpuff Girl itu teman-teman.
1: Oh jadi kalau selama ini mungkin series ya, ini bakal dibikin film panjangnya, film animasi panjangnya gitu ya. Oh.
0: Kayaknya gue lebih cocok film aja gitu kayak sekali abis gitu kan. Kalau series apa kan kayak ya sebenarnya mereka juga ganti-ganti kan judulnya kan.
1: Iya.
0: Cuma ya mungkin buat yang suka banget karena biasanya kan yang cewek-cewek itu pada suka tuh ya karakternya apa. Terus kemarin juga kan sempet rame yang dia collab sama New Jeans dulu kan.
1: Oh ada ya?
0: Iya ada tuh karakter-karakternya gitu.
1: Kalau dulu gue sukanya parfumnya. Bukan parfum sih, kolon.
0: Kolonnya tapi ada gambar si Powerpuff Girls-nya ya.
1: Kayaknya
0: sekarang masih ada gak sih?
1: Gak tau, wanginya buah-buahan enak.
0: Iya,
1: gue paling suka yang warna merah.
0: Aduh.
1: Itu zaman SMA tuh gue pakai tuh.
0: Iya,
1: kalau zaman gue kan dulu pakainya ini kolon ya, Powerpuff Girls.
0: Kalau sekarang kan pakainya Mykonos.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria teman Pro 2. Kalau misalnya kamu sekarang lagi di jalan, mungkin mau pergi liburan ya. Widih. Mau ke Ancol, mau ke Jakarta Fair, atau mau ke mall ya kan. Yeah. Kan kalau lagi momen-momen Jakarta ulang tahun tuh suka banyak sale kan di beberapa pusat perbelanjaan.
0: Sale pisang gitu. Kan?
1: Sale dong. Sale itu adalah discount.
0: Bukan ini penjara.
1: Itu sale.
0: Bin lagi. Aduh, tapi emang kan mungkin juga ngelihat ada beberapa orang yang instastorynya sekarang udah pada liburan, ada yang ke luar negeri, ada yang nonton Piala Dunia.
1: Iya.
0: Selebriti kan banyak banget nonton Piala Dunia kemarin ya.
1: Emang iya.
0: Atta Halilintar, terus
1: iya.
0: Fadil Zaidi. Iya.
1: Kok gua enggak follow sih,
0: iya.
1: Gua enggak
0: follow, cuma gua tahu aja. Ada artikel tuh selebriti yang nonton Piala Dunia.
1: Iya, iya. Kalau gitu. Kalau Fadil gue lihat story-nya.
0: Iya, kan dia pakai brand kan, iya. Endorse. Gue gak tahu kalau Atta Halilintar tuh endorse apa enggak, tapi dia emang idola banget sama Argentina setahu gue.
1: Oh dia ini supporter
0: Messi
1: Argentina
0: banget.
1: Oh Messi.
0: Iya, iya. Terus iya, tadi gue ngeliat juga si pasangan baru Jennifer sama siapa?
1: Justin.
0: Hapner. Iya.
1: Ya, Jennifer Koppen sama Justin.
0: Bali. Lagi ke Jepang kalau gak salah deh.
1: Oh ke Jepang.
0: Iya honeymoonnya.
1: Oke.
0: Keren loh.
1: Seru ya. Jadi seru. Karena momennya pas banget liburan juga kan. Tapi ya kalau misalnya kamu mikir, ah liburan kan gak mesti keluar ya, di rumah aja juga gak apa-apa gitu. Karena mungkin males ngelihat rame-rame gitu. Kan ada orang yang kayak, aduh gue pusing kalau ngeliat yang rame-rame, gak bisa mending gue di rumah aja deh gitu.
0: Ada yang
1: begitu kan.
0: Ada juga yang orang kayaknya udah sering liburan terus kayak males lagi tuh jadi warga negara Indonesia.
1: Ngapain? Lah terus mau jadi warga negara mana?
0: Ya pindah mungkin, pindah ke warganegaraan. Cuma kan gak segampang itu ya teman-teman.
1: Iya.
0: Ya. Cuma memang ini kalau ngomongin status kewarganegaraan, ini menurut Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Ditjen AHU, Kementerian Hukum melaporkan 8.000 warga negara Indonesia mengajukan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dalam 5 tahun terakhir.
1: Ih, banyak banget 8.000.
0: Banyak banget kan 8.000 orang pengen ngelepas statusnya bukan jadi WNI, pengen jadi WNA.
1: Ya tapi mungkin karena gitu. Ada alasan tertentu, mungkin
0: betul
1: nikah
0: sekali.
1: Sama WNA.
0: Nah itu ya kan?
1: Dan
0: salah satunya.
1: Tinggal di sana supaya gak berjauhan.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali, itu kan atau, sebenarnya pilihan hidup ya.
1: Iya, atau mungkin juga karena diterima kerja di sana.
0: Iya
1: gitu kan?
0: Yang kayaknya gue kalau bolak-balik malah capek ngabisin duit segala macam, kayaknya emang gue pengen stay di negara itu aja deh gitu deh.
1: Banyak faktor.
0: Atau mungkin sebenarnya keluarganya udah terlebih dahulu tinggal di sana, kita nggak tahu lah ya. Maksudnya nggak usah ngejat si 8.000 orang itu, bukan yang nggak nasionalis, emang itu kan pilihan hidupnya aja gitu teman berdua. Ya kan kalau dapat jodoh sana, terus di negaranya justru negara suaminya susah untuk dapetin paspor, visa segala macam ya tadi mendingan gue udah deh ikut suami aja deh gitu kan. Ya nggak apa-apa.
1: Kemarin Pak Sojun juga ngajak gue ke sana, cuman kayaknya gue masih nggak bisa sih. Gue masih terlalu cinta sama seblak dan cireng di sini. Di luar kan nggak ada seblak, nggak ada cireng, nggak ada cimol bojot, nggak ada di sana.
0: Emang Pak Sojun asli mana? Bukannya Brebes?

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman bahagia.
1: Yes.
0: Iya, iya, iya.
1: Lo kalau ngelihat teman bahagia, lo bahagia juga.
0: Iri lah. Dengki gue, murka. Kalau lo bisa, gue gak bisa gitu.
1: Jelek banget sifat lo.
0: Gak,
1: tapi kalau buat itu jadi motivasi gak apa-apa.
0: Iya, iya, jadi kayak
1: ketika teman lo beli mobil baru, beli mobil listrik, beli Denza, ya kan. Lo kayak, kok dia bisa, gue enggak ya gitu. Gue harusnya bisa juga dong gitu kan.
0: Minimal dia punya mobil listrik, lo beli token listrik gitu. Yang 20 ribu lagi. Sehari doang.
1: Aduh.
0: Gue pernah tuh ngisi token 20 ribu sehari doang di rumah gue.
1: Eh kenapa?
0: Enggak, jadi kuat. Bukan bertahan cuma sehari udah bunyi lagi gitu.
1: Nah gue sampai sekarang gak pakai token listrik kan. Karena
0: bulanan.
1: Gue bulanan. Kemarin tuh sempet bulan kemarin tuh naik banget.
0: Pokoknya lu kena
1: sebulan tuh kemarin hampir 700. Padahal
0: biasanya
1: tadinya tuh 500-an. Iya.
0: Iya.
1: Kan?
0: Gue juga, gue kalau ditung-hitung, ya, biasanya sebulan yang isinya 600 sih kayaknya. 600,
1: sebulan 700. 600.
0: Iya segitulah.
1: AC berapa AC?
0: AC satu doang.
1: Kedua di rumah?
0: Satu.
1: Gue udah kayak petugas sensus ya nanyain AC.
0: Satu doang ya. Satu doang tapi nyala mulu.
1: 24 jam?
0: Enggak juga sih kadang. Kalau ada di rumah gue libur katanya gue nyalain mulu. Kalau gue
1: tapi gue nggak tahu ya. Correct me if I'm wrong. Ini gue lihat kemarin di X. Kalau nggak salah di X di Twitter ada yang posting, ada yang nge-tweet gini katanya AC tuh tagihan listrik lo akan lebih murah ketika AC lo nyala 24 jam dibanding nyalanya kayak nyala mati nyala mati nyala mati gitu loh. Jadi kayak mendingan nonstop nyala daripada dinyalain terus dihidupin.
0: Iya benar. Makanya gue nyalain terus.
1: Tapi gue nggak tahu ini benar atau salah ya.
0: Tapi benar ada yang
1: baca
0: ngomong kayak gitu
1: di Twitter.
0: Iya jadi kalau sebisa mungkin dalam sehari itu lo jangan nyala mati terus. Kayak udah rutin nyala, tuh misalnya gitu. Kayak udah siang dimatiin. Orang siang pakai AC, siang dimatiin di rumah gue.
1: Nggak, ada kan orang yang pakai AC pas tidur doang.
0: Iya, bangun.

0: pagi gitu, atau apa dimatiin, nanti mau nyala lagi paling ya maghrib atau malam.
1: Tapi
0: gitu,
1: lu berasa nggak minggu, kayak minggu lalu deh, minggu lalu tuh udah pakai AC tapi masih gerah.
0: Iya.
1: Emang hawanya lagi gerah, iya, dan banyak nyamuk.
0: Itu gue, iya, kalau nyamuk gue enggak sih, cuma kayak gue libur biasanya jarang mandi, ini mandi mulu gue. Seriusan, itu tuh kalau mau tidur aja gue karena masih ngerasa gerah gitu, iya, ya, iya, lengket, iya, iya, akhirnya gue mandi dulu baru bisa tidur gue. Kalau belum mandi gue kayak nggak bisa tidur.
1: Mandinya pakai air AC juga.
0: Pakai air aki.
1: Air AC yang ditampung, aduh, di bekas galon.
0: Eh kalau gue udah enggak tuh.
1: Enggak, gue juga enggak.
0: Iya.
1: Emang udah di... Biasanya itu enggak di rumah mah enggak biasanya.
0: Iya, biasanya di depan rumah kan. Uh-huh. Cuma kalau sama tukang gold itu dimasukin kayak bikin selang gitu lah, pokoknya ditanam gitu.
1: Pembuangan gitu, iya, gitu kan. Iya.
0: Pembuangan gitu.
1: Yaudah. Tapi kalau sama ibu-ibu bapak-bapak biasanya airnya buat nyiram tanaman, nyiram jalanan gitu.
0: Iya, bener.
1: Iya. Dimanfaatkan sedemikian rupa.
0: Aduh, mata air AC ya. Mata air AC.
1: Mata air pegunungan AC.
0: Aduh. Tapi kalau ngomongin teman bahagia atau berdua ya, nanti kita juga bakal ngobrol sama teman baru kita, uh-huh, yang mungkin juga bisa membuat teman Pro 2 lebih bahagia lagi.
1: Siapa tuh?
0: Siapa ya? Dia adalah Bianca Maura Filia.
1: Oh, ya. Dia udah datang dari tadi sebenarnya ya. Dari jam 3 kurang udah datang.
0: Betul, dan dia ini adalah seorang speaker teman Pro 2 ya, uh-huh, bukan speaker JBL ya. pembicara gitu ya. Masih muda.
1: Apa orang Betawi bilangnya speaker apa? Salon.
0: Salon.
1: Jujur gue dulu gak tahu salon itu apa.
0: Gue tahu salon, iya. Salon horek.
1: Nanti kita akan ngobrol sama Bianca karena dia ternyata selain sebagai seorang speaker, uh-huh, dia juga adalah MC.
0: MC
1: dan
0: juga.
1: Dan pernah mendapatkan predikat sebagai Gold Best Asian Student dari Kemenpora.
0: Wow, keren banget. Gimana kisah hidupnya dia, Ciela?
1: Masih muda cuy.
0: Nanti kita tanya.
1: Kisah hidup banget gak tuh?
0: Ya, yang mau nanya sama Bianca silakan WhatsApp aja 0811 800 105.

0: Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
2: Balik lagi di Sore Ceria dan kita udah masuk ke segmen Sore Ceria Squad, teman Pro 2. Yang pasti seperti yang kita bilang tadi, hari ini kita akan ngobrol, kita akan kenalan barengan sama satu orang yang masih muda.
1: Betul
2: ya,
1: sekali.
2: Punya prestasi yang luar biasa. Gue jadi mikir gitu, di umur gue yang sudah setua ini
1: ya, gak tua.
2: Kayaknya gak ada prestasi yang bisa gue banggain gitu.
1: Udah gak muda, bukan
2: udah
1: tua.
2: Iya, udah gak muda. Nah, gue jadi mikir, jadi flashback gitu kan.
1: Kenapa gak dulu pas seumuran Bianca, kita gak kayak Bianca gitu ya.
2: Padahal kan harusnya bisa juga ya.
1: Betul-betul.
2: Langsung aja kita kenalan barengan sama Bianca Maura Filia.
1: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Panggilannya siapa?
3: Panggilannya Bianca.
1: Bianca. Bianca ini ternyata baru kelas 11 sementara dua ya. Baru
2: mau naik kelas 11.
3: Iya, mau naik kelas 11.
2: Ambil rapornya nanti katanya hari Jumat ya.
3: Iya, saya ini mau ambil rapor.
2: Berarti sekarang masih kelas meeting atau udah libur?
3: Sebenarnya sekarang masih pada masuk sekolah, cuman memang sudah tidak ada kegiatan, jadi semuanya pada bolos rame-rame.
1: Oh. Iya, biasanya kan cuma kelas meeting doang ya, atau ada yang perbaiki nilai lah apalah gitu.
2: Enggak,
1: kan.
2: Enggak, kalau perbaiki nilai kayaknya udah enggak deh. Soalnya gurunya udah
1: perbaiki diri aja ya.
2: Gurunya udah pada sibuk ngisi rapor kan.
1: Betul. Jadi emang udah banyak yang libur sebenarnya, teman-teman.
2: Iya, betul. Jadi Bianca kesibukannya sehari-hari ya sekolah di mana?
3: Di SMA 2 Kota Bekasi.
1: SMA Negeri 2 Kota Bekasi.
3: Iya.
1: Terus di sekolah ambil apa aja tuh kegiatan, ada organisasi atau ekskul juga?
3: Sebenarnya kalau aku itu bukan tipe anak yang aktif di sekolah ya, Kak. Aku lebih sering aktif di luar, di organisasi di luar sekolah. Karena kalau misalnya aku ngambil ekskul atau mungkin OSIS dan juga MPK gitu ya, kayaknya nggak bisa kehandle sama aku. Karena memang sudah terlanjur sibuk di luar, apalagi kalau weekend aku juga tidak ada kegiatan kosong yang bisa apa namanya mengisi waktu untuk organisasi di dalam sekolah. Jadi aku lebih fokusnya di luar aja.
2: Oh gitu.
1: Jadi udah sibuk organisasi di luar.
2: Tapi nggak ada komplainan gitu. Maksudnya kayak guru-guru atau teman-teman di sekolah yang tahu bahwa Bianca nih anaknya aktif kan, maksudnya punya kegiatan banyak di luar, kayak ada gak mungkin requestan dari mereka kayak ayo dong Bianca tolongin dong gabung ini sekali aja bantuin atau apalah gitu?
3: Sebenarnya kalau permintaan tolong dari OSIS segala macem, kalau semisal memang aku bisa ya aku bantuin mereka gitu. Dan masalahnya kan aku memang juga di kegiatan luar itu memang sering mewakili nama sekolah juga. Jadi dari pihak guru sih aman-aman aja,
1: aman aja.
3: Yang penting kamu membawa nama baik sekolah.
1: Dan ini kalau dilihat dari bio Instagram nya Bianca ini banyak banget prestasinya. Ya, dan juga udah jadi MC host juga sekarang.
3: Betul sekali.
1: Ini berarti perjalanan Bianca ikut kegiatan-kegiatan luar, terus juga mungkin ikut event-event segala macam itu dimulai pas kapan tuh? Sejak SMP, SD?
3: Jadi ceritanya cukup panjang.
2: Nah, gak apa-apa, kita ada waktu sampai jam 10 malam kok.
3: Oke. Sampai jam 12 aku jabarin.
1: Waduh, tapi kita jam 7 pulang.
3: Oke. Jadi kalau aku sendiri itu mulai aktif dari kelas 3 SD.
1: Jadi
2: awalnya?
3: Awalnya itu kan aku memang di kelas itu tipe anak yang ceriwis ya kayak.
1: Waduh, yowis.
3: Banyak cerita segala macam, dan kalau presentasi di kelas pun tipe anak yang confident di depan kelas gitu. Jadi dari guru-guruku sendiri itu tuh melihat kalau aku tuh punya potensi dalam bidang public speaking. Nah, bahkan di situ mamaku sendiri tuh kayak
2: nggak percaya
3: anakku punya bakat.
2: Emang di rumah nggak sih ceriwis itu?
3: Kalau mama kan kerja, jadi kan memang aku
1: jarang lihat lah ya.
3: Pulang kerja juga pasti capek lah ya, gitu istirahat. Tapi ngobrol sama mama sih sebenarnya sering juga, mungkin kan itu karena aku sering apa namanya ngobrol sama mama itu yang ngebangun jadinya mindset yang pertama terus yang kedua ya gaya bicara di depan publik juga gitu. Karena mama dari kecil juga sudah ya berusaha untuk membangun mindset anaknya sebagus mungkin gitu. Jadinya saat berbicara di depan umum pun ya punya struktur kata yang bagus gitu. Nah, dari situ akhirnya guru aku memutuskan untuk mengajukan aku tuh untuk ikut lomba segala macam, dimulai dari lomba mendongeng, terus habis itu storytelling, habis itu pidato, bahkan sampai dakwah gitu.
2: Pokoknya lomba-lomba yang berhubungan dengan public speaking.
3: Betul,
2: ya.
3: Lomba-lomba yang berhubungan sama public speaking itu semuanya diikutin dan alhamdulillahnya bisa juara gitu. Akhirnya dari situ aku mulai belajar lagi lebih dalam tentang public speaking, bahkan juga sempat untuk bermain film.
2: Iya, film apa?
3: Aku waktu itu main film dari E-Comic Pictures. Itu punyanya Pak Eko Patriot, itu bersama Oki Rengga, sama Diki Divi. Judulnya Jadi Tu Barang. Aku waktu itu jadi adiknya Kak Diki Divi gitu.
2: Film lucu banget.
3: Iya, komedi. Aku jadi orang Betawi waktu itu.
2: Iya, karena Diki ngomongnya Betawi ya.
1: Siap. Nah, tadi kan bilang sempat belajar public speaking segala macam gitu ya. Itu secara otodidak kamu pelajari sendiri atau kamu ikut kayak kelas mungkin atau ikut?
3: Kalau aku sendiri secara otodidak, Kak.
1: Gitu.
3: Jadi aku tuh pertama pernah ikut sanggar modeling. Tapi di dalam sanggar itu tuh punya banyak cabang ya bidang lain gitu. Ada public speaking, habis itu cabang-cabang lainnya. Dan dari sanggar ini juga sering mengadakan event gitu kan. Dan karena mereka juga tahu aku sebenarnya memang punya bakat di public speaking, kadang aku diminta sama mereka buat jadi MC walaupun sebenarnya aku nih anak model. Akhirnya ya udah coba kamu jadi MC aja, coba-coba aja gitu kan. Gak apa-apa, it's okay gitu kan. Akhirnya tuh aku coba tuh lah akhirnya. Itu pertama kali aku umur berapa ya? Umur 10 tahun kayaknya itu pertama kali naik ke atas panggung. Nah, terus habis itu banyak juga orang tua yang protes ke aku.
2: Kenapa?
3: Karena waktu itu kan lomba modeling ya, lomba fashion show. Salah nyebut nomor urut.
2: Orang tuanya enggak.
1: Aku cuma baca doang gitu
3: namanya salah. Oh iya maaf ya, aku cuma baca doang. Karena kan memang masih awam ya kan.
1: Iya, masih 10 tahun juga.
2: Tapi harusnya ibu-ibunya marahnya ke panitia.
1: Iya,
2: kan kita dapat.
1: Masih ingat enggak ibu-ibunya?
3: Aduh, udah lupa lagi.
1: Mau aku samperin tuh.
3: Yang lalu jadi sudah lupa pastinya, tapi pokoknya setelah dari situ aku masih sering menjadi MC di acara-acara lain, dan pastinya setelah MC pasti aku minta kritikan yang membangun dari event organizer-nya tersendiri atau mungkin dari partner MC aku, kira-kira aku kurangnya di mana ya kak, apa yang bisa aku tambahin saat aku naik ke atas panggung, apa penyebutan yang salah atau mungkin kata-kata yang bisa aku tambahkan, diksi yang bisa aku tambahkan biar nanti saat di atas panggung aku lebih terlihat profesional lagi. Akhirnya karena aku sudah mulai sering ketemu dengan orang-orang yang luar biasa yang ingin memberikan kritik yang membangun, yang ingin membantu aku juga, sang junior yang masih belajar banyak, akhirnya alhamdulillahnya aku sudah bisa sampai di titik ini.
2: Jadi semua bisa ya, bisa public speaking, bisa MC, bisa modeling, bisa acting, bisa apa lagi?
1: Dan jadi speaker juga sekarang ya.
3: Sama satu lagi.
2: Apa tuh?
3: Aku atlet juga.
1: Atlet apa tuh?
2: Cabang olahraga apa?
3: Aku dance sport kan.
2: Wow, keren banget.
1: Nanti kita tanya-tanya.
2: Nanti kita kulik lagi satu-satu ya. Sebenarnya dia fokusnya mau yang di mana ya kan? Nanti kita ngobrol lagi sama Bianca Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria Squad.
0: Sore Ceria bareng Fajar dan Desi. Astro,

0: masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini barengan sama Bianca, teman pro 2.
2: Yes, ya? Masih muda banget, baru mau naik kelas 11. Tadi aku sempat nanya sama Bianca, berarti dia belum 17 tahun ya?
1: Belum, masih 16.
2: Masih muda banget, ya kan? 16 tahun lagi ngapain dulu, Jar?
1: Gue? Ngapain nih gue ya?
2: Ya tapi seenggaknya lu pernah jadi ketua PASKIP. Itu bisa dibanggakan loh.
1: Betul.
2: Prestasi yang lu
1: jadi
2: bisa banggakan.
1: Jadi PASKIP Raka, betul.
2: Iya kan? Gue ngapain nih dulu?
1: Lu ngapain coba?
2: Gue jadi anak jurnalistik lah, lumayan lah. Itu lumayan membuat gue bangga sih. Karena ternyata jalan hidup gue dari SMA, kuliah sampai kerja tuh selinear semua.
1: Iya.
2: Kalau lu kan menceleng-menceleng tuh.
1: Kuliah ekonomi, jadi siaran, aduh.
2: Nah kalau Bianca nih kayaknya lumayan lurus juga nih. Dari kecil
1: udah tahu
2: dia bakatnya. Jago public speaking. Akhirnya sekarang jadi MC, terus jadi pembicara juga, ya kan? Acting juga, modeling juga. Bahkan tadi dia sempat bilang dia atlet juga.
1: Betul,
2: ya kan?
1: Kita sampai kaget loh. Oh ternyata dia atlet juga loh banyak. Ya. Terus sekarang yang paling lagi disibukin sama Bianca berarti yang lebih kemana nih? Di atletnya kah? Organisasinya kah? Gitu.
3: Sebenarnya kalau aku sendiri sekarang lebih fokus ke organisasi ya kak.
1: Okay.
3: Karena dari organisasi sendiri impact-nya itu besar banget untuk beasiswa, untuk kuliah, dan juga pastinya nambah di portofolio juga.
2: Oke. Gak mau serius ke entertainment?
3: Kalau entertainment sih apa ya, aku lebih memilih hidup yang stabil lah ya. Karena kalau entertainment dunianya sangat bergejolak.
1: Bergejolak, banyak drama, banyak gosip-gosip.
2: Itu buat side job aja ya berarti ya.
3: Itu cuma untuk mencari pengalaman aja.
1: Kalau ada tawaran hayu gitu ya. Kalau enggak yang lebih fokus lebih banyak di organisasi sekarang.
3: Benar.
2: Organisasinya berarti spesifiknya di mana?
3: Kalau organisasi aku sih enggak, pokoknya kita tuh lebih fokus ke para pemuda ya. Yang pertama aku ada Forum Pelajar Negarawan Jawa Barat. Aku juga pernah jadi anggota Parlemen Remaja dari DPR RI. Aku juga pernah jadi ketua di Public Relation and Communication for Pras Jawa Barat juga. Terus habis itu juga di mana lagi ya? Oh ya, Komit. Itu dia organisasi-organisasi.
2: Kok banyak banget.
3: Iya, kalau nambah OSIS juga aku jadi.
1: Iya, enggak kepegang ya. Biarin teman-teman di sekolah aja yang atur OSIS, MPK dan lain-lain gitu ya.
2: Tapi dari semua organisasi yang diikutin sama Bianca, maksudnya itu kan lumayan menyita waktu ya. Karena banyak kan menyita waktu, dan kamu juga bukan terlibat sebagai anggota aja gitu. Ada jabatannya juga di situ. Sejauh ini ngatur waktu masih aman sama pelajaran-pelajaran di sekolah gitu?
3: Kalau aku sendiri masih aman ya, karena kalau orang-orang sebenarnya ngelihat aku tuh kayaknya sibuk banget, banyak banget kegiatannya. Karena sebenarnya mereka lihat tuh dari IG aku kan tipe orang kalau yang mau posting tuh nabung konten. Jadi
1: nabung konten
3: jadi
2: baru denger lagi gue istilahnya nabung konten.
1: Itu kayaknya gue juga kayak dia deh. Gue harus gue simpen dulu tuh ya.
3: Kalau semisalnya hari ini udah upload baru besok jadi kayaknya
1: kontennya sibuk
3: banget ya, setiap hari kegiatan. Sebenernya sih enggak juga gitu.
1: Iya, masih ada waktu luangnya lah ya.
3: Karena aku memang juga
2: memprioritaskan
3: pendidikanku kan. Karena kalau semisalnya terlalu sibuk di dunia luar juga, pendidikan sih nomor satu gitu. Jadi kalau kegiatan cuma weekend sama ya weekend aja gitu.
1: Kalau
3: hari libur nasional mungkin ya baru gitu.
1: Terus tadi sempat bilang sempat jadi atlet juga ya? Atau sekarang masih berlangsung juga?
3: Masih
1: kesibukan gitu. Itu atlet apa dan kegiatannya itu biasanya ngapain aja tuh, kapan lah gitu?
3: Kalau atlet itu aku dari Kota Bekasi ya. Masih cakupannya Kota Bekasi untuk dance sport di bagian hip hop. Karena kan kalau dance sport ada banyak, ada tari tradisional, hop sama juga salsa gitu ya. Dan kalau aku sendiri kontrak sama Kota Bekasi itu 1 tahun gitu. Jadi nanti kita kalau semisalnya ada perlombaan tanding ke jurnas, lanjut ke jurnas. Kalau lolos nanti lanjut lagi ke Porda, Porprov gitu.
1: Itu dance siapa yang ngajarin tuh? Kamu kalo belajar sendiri dance, juga atau ikut sanggar?
3: Nah, yang waktu tadi aku cerita yang modeling itu, modeling aku sambil dance juga. Karena kan dia modeling, public speaking.
2: Biasanya kalau kursus modeling tuh pasti banyak ya. Maksudnya gak cuma diajarin catwalk aja, gak diajarin pose aja, tapi diajarin public speaking, acting, dancing, semuanya diajarin. Oke.
1: Kenapa milih dance lebih hip-hop? Ke hip-hop?
3: Karena apa ya? Karena kalau sebenarnya kalau di hip hop itu cakupannya banyak kak, nggak cuman kayak kita yang yes let's go gitu. Ada juga dia apa namanya lady style yang centil gayanya, terus ada juga gaya-gaya kayak popping, rocking segala macam. Jadi nggak cuman hip hop doang, karena hip hop itu udah apa sebagai sebuah satu kesatuan yang memang cabangnya ada banyak banget gitu.
2: Oke. Nah itu juga lumayan menyita waktu kan ya. Terus kalau misalnya tadi kamu bilang lumayan banyak kegiatan di tanggal merah, di weekend, terus weekday-nya sekolah, mungkin ada les atau ada kegiatan sekolah lainnya juga. Liburannya kapan?
1: Sebenarnya healingnya ngapain biasanya Bianca?
3: Itu healing aku kak.
2: Healingnya kerja.
3: Karena perspektif orang-orang kan beda-beda. Anak muda yang nganggap kalau misalnya having fun itu jalan-jalan sama teman, main ke rumah teman. Kalau aku sendiri tuh tipe aku sebagai bentuk healing aku adalah melakukan sesuatu yang memang impactful buat environment gitu. Karena kalau misalnya aku ngerasa, wih, gue kegiatan gue positif nih, jadinya bermanfaat nih. Gak cuma aku doang yang growing up, enggak cuma aku doang yang jadi bestest version of myself, tapi orang lain juga bisa kena impactnya dari aku. Jadi kan rasanya enak banget gitu ya kan di hati ya, jadi bangga sama
2: menginspirasi teman-teman seumuran gitu. Bianca ya. Seru banget.
1: Ini kita sambil ngepoin Instagramnya Bianca ya. Ini kamu ikut FLS 3N juga.
3: Betul. Ya.
1: Juara ini monolog. Kamu juga bisa monolog. Terus ada tadi lomba nyanyi juga.
3: Iya, lomba nyanyi.
1: Bisa nyanyi juga dia. Ini mah MC paket lengkap ya. Itu kalau pakai jasanya Bianca MC nyanyi.
3: Jadi ada paketannya, mau paket 1 MC nyanyi, paket 2 MC ngedance gitu, paket A B C D mau ya.
2: Ntar paket terakhir MC orasi. Motivasi semuanya disambut sama dia.
1: Kalau kita paket MC doang. Itu juga sudah bikinin skrip ya. Gua gak mau bikin skrip, dibikinin dong.
2: Tapi ini gak sih maksudnya yang Bianca jalani nih ya, setelah mencoba jadi MC, jadi pembicara. Apa menurut Bianca yang Bianca rasa tuh paling sulit gitu? Maksudnya kayak ketika lagi ada
1: susah
2: di satu
1: misalnya
2: entah tamunya lah yang susah dikulik atau justru nentuin wardrobe-nya yang sulit atau bikin orang-orang jadi attention ke Bianca atau apanya?
3: Oke, sebenarnya kalau ditanya setiap bagian sih pasti ada kesulitan masing-masingnya, tapi yang paling susah itu menurut aku modeling sih kak.
2: Modeling.
3: Dunia model. Yang pertama.
2: Kenapa?
3: Ada banyak aspek yang bikin menurut aku paling susah. Yang pertama, tinggi aku cuma 155 cm.
1: Oke.
3: Yang pertama. Jadi kalau bersaing sama orang-orang lain masih banyak yang lebih tinggi.
2: Gak apa-apa, kamu masih lebih tinggi 2 cm daripada aku. Aku 153 soalnya.
3: Terus habis itu, dari yang pertama, kalau keluar budget untuk pageant tuh gede banget.
2: I see.
3: Dari kostum, terus habis itu juga supporter segala macam,
2: make up, sepatu dan lain-lain ya.
3: Jadi yang awalnya kalau kakak sering lihat konten-konten mama-mama yang anaknya ikut modeling, pasti selalu curhat kantong aku selalu terkuras.
1: Iya.
3: Anak-anak lomba gitu. Memang kalau modeling itu, kalau memang kita masih baru dunia modeling tuh pasti harus ngeluarin budget tuh banyak banget dan pasti kadang bisa nggak balik modal. Tapi ya untuk pengalaman sih sekedar having fun it's okay lah gitu. Tapi kalau aku sendiri memilih untuk tidak terlalu fokus di situ. Terus habis itu kalau yang kedua sih dance sih ya. Yang
2: dance pertama, susah juga.
3: Iya susah juga, karena apa? Saingannya banyak banget, banyak banget. Terus habis itu pasti nguras tenaga dan energi juga, latihannya.
1: Waktu ya.
3: Waktunya di kita tuh kayak apa ya? Kayak masuk dunia militer kan?
1: Iya, harus disiplin, gerakannya juga harus.
3: Iya, jadi
1: sama. Gitu.
2: Karena kan bosen diulang-ulang terus gerakannya.
3: Iya, diulang-ulang terus gitu. Kalau salah juga kita kayak stres sendiri gitu ya. Ngerasa bersalah sama teman-teman, ngerasa bersalah sama diri kita juga gitu kan. Jadi ya itu juga susah kalau dunia dance. Dan yang paling gampang menurut aku sih ya dunia public speaking ya. Sementara kalau nyanyi itu nyanyi ya cuman buat have fun aja.
1: Sebenarnya hobi aja lah ya.
3: Jangan menganggap aku sejago Lyodra, enggak. Suara aku hanya sebatas standar aja gitu.
1: Cuma pede, karena pede jadi ya udah kenapa enggak karena,
2: tapi seenggaknya nadanya masuk. Enggak kayak kita berdua, nadanya kemana-mana gitu ya.
1: Aduh, jadi emang itulah ya, maksudnya tetap bisa aktif di semua bidang yang pernah dilakuin sama Bianca. Itulah. Semuanya tetap berjalan.
2: Tetap berjalan, gitu. Tapi tetap ada satu fokusnya Bianca tuh di mana? Nah, di MC sama public speaking itu tadi.
1: Betul. Ya. Kayak karena mungkin dulu sempat modeling terus kayak modeling yang nggak lanjut, ya sekarang nanti jadi MC acara-acara modeling kan bisa kan? Betul. MC pigeon nanti bisa kan? Siapa tahu kan Bianca jadi MC Putri Indonesia nanti kan?
3: Amin.
2: Tapi kalau modeling tadi Bianca bilang kendalanya mungkin di tinggi badan, modeling kan sekarang nggak cuman di catwalk atau runway aja kan?
1: Yeah. Foto
2: ada
1: foto-foto
2: bisa foto model tuh. Gitu kan bisa kan?
3: Kalau foto model sendiri, aku bukan tipe yang fotogenik.
1: Ya gitu.
3: Jadi kalau di kamera aku harus pakai ini dulu ya, apa edit-edit filter dulu, cakep gitu. Jadi bukan tipe yang
2: itu
3: fotogenik.
2: Mungkin angle-nya belum ketemu aja kali yang pas. Angle kanan atau kiri selama ini?
3: Aduh. Mana aja cakep.
1: Oh mana? Harus pede.
2: Harus cari dulu mana kiri atau kanan. Kalau kita kan atas ya.
1: Kalau gue belakang. Kalau gue ke belakang sih.
2: Oke. Aduh. Oke, tapi seru ya, maksudnya di umur Bianca yang masih muda dia udah tahu nih arahnya mau kemana gitu. Betul. Kan dan dari sekarang memang udah tahu dia sukanya apa, itu akan menentukan nanti ke depannya biar enggak salah langkah. Iya,
1: betul.
2: Makanya
1: banget.
2: Nanti kita mau tanya juga karena dia udah SMA, apakah udah mulai kepikiran nih nanti ketika kuliah mau ngambil jurusan apa, mau kerja di bidang apa gitu.
1: Betul. Ya. Dan nanti juga kira-kira apa ya capaian-capaian selanjutnya yang mungkin udah disiapkan sekarang ya, udah mulai dilatih sama Bianca apa aja nanti.
2: Siapa tahu di tahun ini memang ada beberapa event yang mau diikutin sama Bianca.
1: Iya, apalagi kemarin kayaknya habis menang nih jadi duta genre. Nanti kita tanya-tanya juga ya.
2: Habis ini di Sore Ceria Squad masih sama Bianca.

0: masih dengerin Sore Ceria bareng Fajar dan Desi.
1: Balik lagi di Sore Ceria Squad hari ini masih barengan sama Bianca Maura Filia, teman berdua.
2: Kita penasaran banget ya, karena Bianca ini kalau di bio Instagramnya dia nulis pernah mendapatkan penghargaan Gold Best Asian Student dari Kemenpora.
1: Iya.
2: Wow, itu kapan?
3: Itu waktu SMP kelas 9, 2024.
1: Oh, oke, okay. Itu gimana tuh akhirnya kamu mendapatkan Gold Best Asian Student itu?
3: Jadi di situ tuh memang ada banyak negara-negara Asia ASEAN lainnya ya yang datang waktu itu ke Kemenpora. Karena itu juga ada apa namanya suatu persatuan untuk ngelakuin berbagai macam kegiatan yang memang impactful gitu, terutama untuk lingkungan. Jadi kita sering-sering ngelakuin volunteer segala macam, dan dari kegiatan itu kita dinilai kira-kira dimulai dari perilaku dan sifat dan juga semuanya, kira-kira student mana nih yang memang benar-benar impactful. Alhamdulillahnya di situ waktu itu aku mendapatkan gold medal. Di situ kita juga waktu itu sempat ada kegiatan untuk menyampaikan sebuah orasi, gitu, menyampaikan sebuah pendapat, presentasi tentang kegiatan kita, dan alhamdulillahnya ya dari situ aku juga dapat gold medal Best Asian Student.
1: Dan
2: itu masih SMP loh.
1: Iya, dan tingkatnya udah ASEAN ya, karena banyak pelajar yang lain juga gitu. Dan sekarang kan lagi sibuk sebagai speaker juga ya. Dan itu berarti kamu ngisi tentang materi apa aja tuh yang akhirnya disampaikan?
3: Banyak sih ya, ada beberapa yang request mereka karena lagi membahas tentang dunia digital, tolong bahas tentang dunia digital dong. Karena kan kita memang generasi muda, banyak juga yang susah memanage diri sendiri dalam mengkontrol diri mereka menggunakan sosial media. Ya udah, aku bahas aja dunia digital. Jadi tergantung sama mereka sendiri juga, tapi aku kan memang lebih fokusnya ke komunikasi ya. Kalau misalnya ngebahas tentang dunia digital, pasti tetap berkaitan sama tentang namanya ya komunikasi.
2: Banyak mungkin teman-teman di SMP SMA yang minta tips gitu ya, minta masukan gimana sih caranya kak biar nggak grogi ngomong di depan umum kayak gitu-gitu kan, banyak pasti tuh.
1: Iya, soalnya kan kalau presentasi di kelas aja kadang-kadang kan grogi banget ya, males gitu kan, kayak udah takut deh lo aja yang presentasi, gue yang ngerjain aja deh atau gimana gitu kan, masih ada rasa-rasa takut gitu loh.
2: Terus kalau mau presentasi ini ngebriefing teman-teman di kelas lu, lu jangan pada nanya aja,
1: lu kalau nanya ini aja ya.
3: Kak.
1: Lu kalau nanya ini aja ya. Terus gue pernah ngomong ke salah satu teman gue yang suka nanya, awas aja lu nanya kelompok gue ya, gue gituin.
2: Ini kayaknya anak-anak kayak Bianca tadi dia bilang korban nih yang paling ditakutin sama kelompok lain. Pasti semua maunya masuk kelompok dia. Jangan sampai Bianca nanya, jangan sampai Bianca nanya guys gitu. Kita juga pernah sekolah soalnya dulu, tahu banget. Aduh, tapi ini gak sih maksudnya dengan semua pengalaman yang Bianca udah lewatin ya dari SD sampai sekarang SMA, udah tahu dong mungkin nanti arahnya nih mau dibawa kemana kira-kira? Apakah memang mau diseriusin nantinya Bianca mau jadi seorang public speaker profesional? Atau memang ada karir lain yang mau dicapai sama Bianca?
3: Kalau untuk aku sendiri, cita-cita aku sendiri tuh ingin menjadi seorang diplomat. Karena dari beberapa kegiatan, program, seminar, dan lain-lainnya, aku ngelihat diplomat itu adalah suatu pekerjaan yang pertama sangat-sangat berharga, pasti ya penting karena impactful banget, sangat-sangat memberikan pengaruh terutama bagi negara. Terus habis itu yang kedua pastinya stabil ya kan, stabil, terus masa tuanya juga pasti akan dijamin. Karena kalau aku sendiri ngelihat dari pekerjaan ini nanti gue bisa tenang gak nih hidup ya gitu.
2: Tapi anak SMA sekarang aku udah mikir panjang loh, bagus loh. Dulu aku SMA belum mikir kayak gitu.
3: Karena mama aku sendiri yang ngingetin, kamu kalau milih pekerjaan benar-benar harus yang bikin masa tua kamu tenang nih, jangan sampai kamu itu susah.
2: Karena
3: memang ada pekerjaan yang tidak menjamin masa tua kita. Bisa aja masa tua kita who knows gitu happen. Jadi lebih baik memilih pekerjaan yang memang pasti buat hidup.
2: Itu nasehat mama yang pastinya bakal diingat sama Bianca
1: Berarti nanti ngambil jurusan kuliahnya juga bakal ke arah situ ya, hubungan internasional. Mau kuliah di sini atau keluar niatnya?
2: Atau mau
3: niatnya aku sendiri mau keluar sih ya kak, mau keluar, cuman kan
2: nyari beasiswa dulu kali
3: nyari beasiswa dulu, itu yang paling
2: banyak
3: susah
2: kok.
3: Banyak sih beasiswa, dan beberapa teman dari komunitasku juga udah ada yang berhasil dapat beasiswa karena dapat surat rekomendasi dari kementerian lain-lainnya gitu. Ya semoga aja aku bisa dapat surat rekomendasi lah ya.
2: Ini dengan semua sertifikat piala dan followers kamu yang banyak ini harusnya sih bisa ya. Betul, apalagi kalau misalnya disuruh bikin esai mah udah gampang lah buat Bianca bikin esai mah ya.
1: Tapi kan kamu di SMA Negeri Kota Negeri 2 Kota Bekasi kan. Kalau kuliah di UI juga kan udah keluar negeri kan itu.
3: Iya kebetulan
1: keluar planet sih
2: ke Depok
1: keluar
2: ya.
3: Iya benar keluar planet malah
1: keluar
3: ya.
1: Keluar planet malah tuh jauh lebih kan.
3: Iya. Okay. Aku ke sekolah aja jaraknya jauh. Wah, jauh kak. Oh. Aku berangkat jam 4:30.
1: Oh, emang iya, rumah kamu di mana?
2: Di Bekasi.
3: Aku di Burangkeng.
2: Di mana tuh?
3: Dekat Medland Cilengsi gitu.
1: Oh, coba.
3: Jadi perbatasan antara Bekasi ke Cibubur.
1: Wah. Wow. Gila, dia pejuang jalanan banget
3: dan
1: tuh.
3: Aku,
1: jalur transformer semua itu.
3: Iya. Aku SMP kelas 9 ngekos juga.
1: Wow. SMP ngekos.
2: Struggle banget dia.
1: Emang udah biasa dewasa, udah dewasa banget ya. Maksudnya udah mandiri bukan dewasa. Iya,
2: keren. Tapi kalau di tahun ini 2026 dulu deh, dari ini udah masuk pertengahan ya sampai akhir tahun nanti, ada gak kira-kira event atau kegiatan yang mau diikutin sama Bianca yang kayaknya udah diincer nih, aku kayak pengen ikutan ini deh.
1: Betul,
2: kayaknya lumayan bergengsi
1: prestis gitu. Apalagi kemarin juga baru aja jadi duta genre, juara satu malah teman dua.
2: Duta genre.
3: Sebenarnya kalau untuk kegiatan yang prestis sendiri memang ada ya yang mau aku ikutin. Cuman kan masalahnya aku udah jadi duta genre. Jadi ya karena masih cakupannya Kota Bekasi, nanti aku masih harus lanjut lagi ke tingkat provinsi.
1: Okay.
3: Karena sebenarnya aku juga mau ngincar yang namanya duta SMA gitu. Kalau itu kan dari direktorat SMA.
1: Beda lagi.
3: Jadi kalau semisal aku udah megang duta genre, ya aku gak boleh bisa ikut duta SMA.
2: Mau gitu. Gak mau diselesain dulu sih. Betul, duta ini ya.
3: Tapi maksudnya sisa 2 tahun lagi nih. Takutnya aku amin-amin ya lanjut menang di provinsi, lanjut nasional gitu kan ya.
2: Tapi kalau lomba-lomba yang tingkat maksudnya yang dari sekolah kayak kemarin FLS3N kan itu menang ya kan. Kalau udah menang tahun depan boleh ikut lagi gak sih?
3: Kalau udah menang boleh aja sih, asalkan beda ini,
2: beda cabang
3: aja
2: ya?
3: Belum juara satu sama beda cabang aja. Kalau aku kan kemarin iseng-iseng nyoba monolog. Tapi ternyata kalau monolog itu ngeluarin budgetnya harus gede juga ya buat properti ya. Soalnya aku lihat kak anak-anaknya tuh sampai ada yang bikin jembatan gitu.
1: Nyewa
3: tukang konstruksi gitu kan. Makanya aku akhirnya ya udah deh, tahun depan ikut puisi aja kali.
2: Puisi.
1: Oh ya, nggak usah pakai.
2: Nggak usah pakai stereofoam dan lain-lain ya.
1: Iya.
2: Tapi seru ya buat teman Pro 2 yang mau kepoin kegiatannya Bianca, bisa di follow di @bianca_maura_filia.
1: Betul. Apalagi juga nanti Bianca bakal disibukkan sama kegiatan-kegiatan dari duta genre juga ya. Betul. Karena baru aja ngejabat sebagai duta genre. Untuk yang putrinya juara satu. Gile keren.
2: Kalau duta genre tuh berarti mensosialisasikan
3: tentang generasi berencana.
2: Iya, karena di BKKBN kan ya.
3: Betul. Jadi tentang pernikahan dini, nafsa, narkotika, dan juga tentang seksual gitu. Jadi nanti kita akan lebih fokus bagaimana caranya generasi muda mengkontrol masa depan mereka dan juga mengarahkan masa depan mereka biar ya tidak separah waktu itulah dulu gitu.
2: Pokoknya ada minimal usia cewek berapa, cowok berapa kalau mau menikah di usia yang matang ya gitu.
1: Ya udah kalau gimisi sekolah masih bukan hanya sama kegiatan-kegiatan organisasi gitu aja ya, masih mikir yang jauh-jauh gitu.
3: Ya enggak usah buru-buru nikah lah ya.
1: Iya.
2: Betul.
1: Pendidikan dulu nomor satu.
2: Betul, nomor satu itu ya. Tapi sukses banget buat Bianca, kita senang banget.
3: Terima kasih.
2: Ngobrol sama Bianca, dapat insight baru juga dari Bianca. Ini benar-benar boleh dijadiin inspirasi teman perdua. Kalau misalnya kamu masih seumur-umur Bianca nih, ya emang harus gitu. Udah harus tahu arahnya mau dibawa kemana.
1: Betul.
2: Nih.
1: Betul. Makanya follow aja ke Instagramnya. TikTok juga main ya Bianca ya.
3: Main.
1: Bianca_Maura di TikTok atau di Instagramnya di Bianca_Maura_Filia. Yeah.
3: Betul.
2: Namanya udah oke banget ya. Nama aslinya udah jadi nama panggung udah bagus.
1: Iya udah. Gak usah nyari-nyari lagi.
2: Cari nama lain.
1: Udah nama asli kamu kan?
3: Iya nama asli aku.
1: Iya emang.
3: Artinya tuh bersinar. Amin.
1: Bersinar.
2: Banget. Amin. Emang beda generasi dari kita. Kalau kita generasi nama pasaran.
1: Aduh. Kali lagi thank you banget ya Bianca ya.
2: Terima kasih.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Story of my life by One Direction.
0: Wandi,
1: iya benar. Wandi. Dulu tuh gue inget banget ya, zaman-zamannya Justin Bieber muncul itu kan fansnya banyak, ya kan? Abis itu nggak lama setelah Justin Bieber muncul, muncullah si One Direction. Dan ternyata fansnya banyak juga, ya kan? Terus kayak, wah. Gila, Justin Bieber aja fansnya udah banyak, apalagi One Direction 5 orang gitu kan, yang masing-masing punya fansnya sendiri-sendiri.
0: Parah.
1: Jadi kayak wow, keren banget ini mereka gitu. Dulu bias gue pertama di One Direction adalah Zayn Malik.
0: Iya, itu kayak orang Indonesia banyak yang suka Zayn ya.
1: Iya, terus habis
0: mukanya Islami kan ya.
1: Iya lagi, dulu sempat ada jokes kan, kalau hari Jumat, selamat ibadah sholat Jumat Zayn Malik gitu.
0: Iya. Karena dia Muslim juga kan.
1: Iya katanya dulu, cuman nggak tahu sekarang. Iya. Terus abis Zayn Malik dulu gue sempat suka Harry Styles juga.
0: Harry Styles, iya. Gue justru memang suka Harry Styles pas dia udah solo kan, karena musiknya, musiknya enak-enak gitu. Terus yang lainnya malah gue nggak suka tuh, nggak terlalu notice gitu lagu-lagu solo masing-masing gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya, kan ada siapa tuh kemarin tuh yang
1: ada bikin, Liam Payne,
0: Niall, Louis juga bikin kan, semuanya sih sebenarnya.
1: Semuanya emang solo.
0: Iya. Gitu.
1: Emang yang solo tuh akhirnya jadi terkenal ya. Kayak Blackpink juga kan ketika solo ya meledak juga semua.
0: Betul. Ya karena emang juga kan fansnya sebelum mereka solo udah banyak gitu. Iya. Ini juga kayaknya lagi banyak banget fitur nih si Instagram ini, teman Pro 2.
1: Fitur apa lagi? Kemarin ada fitur lagi yang bisa ngebenerin grid.
0: Iya, terus ada yang bikin story yang sekali doang.
1: Instan, itu instan.
0: Iya, instan. Sekarang ada lagi katanya Instagram pengen menghadirkan fitur baru yang bisa menambahkan caption di setiap slide karusel di setiap postingan lo. Misalkan lo suka bikin postingan yang ada 5 foto tuh ke kanan tuh kegeser. Nah itu tiap foto bisa ada captionnya.
1: Oh gitu. Selama ini kan
0: satu doang kan. Nanti katanya bakal ada gitu.
1: Oh jadi
0: ini gue setuju sih.
1: Ini multiple caption ya.
0: Betul sekali. Jadi
1: kalau gue enggak sih kurang, gue bikin satu caption aja bingung, apalagi bikin 5.
0: Enggak, ini mungkin kepake buat brand atau buat influencer yang pengen cerita. Iya, di foto pertama ini aku pas lagi check-in hotel ini, terus yang kedua ini hotel view-nya kayak gini gitu kali ya.
1: Bisa bercerita.
0: Sekarang kan TikTok juga gitu kan?
1: Jadi
0: selama ini kan orang-orang kan nulisnya kan captionnya di setiap fotonya kan. Jadi kan mengurangi estetikanya. Sekarang bisa di captionnya aja gitu, teman berdua. Kalau pengen menjelaskan sesuatu yang lebih detail gitu kan. Cuma kan masalahnya ya, ini yang pakai kayak gini-gini tuh kayaknya mungkin masih dipakai sama brand atau mungkin orang luar negeri yang suka masih posting di feed-nya.
1: Orang
0: Indonesia Gen Z mana ada posting di feed? Iya kan?
1: Mana ada
0: tuh temen gue posting di feed tuh jarang banget.
1: Tapi ngomongin feed ya, gue juga ngerasa belakangan tuh agak males posting feed kecuali kalau kerjaan kan.
0: Iya.
1: Kayak porto VO gue udah gue posting di feed gitu. Kalau yang kayak foto-foto pribadi tuh kayak jarang banget gitu diposting. Kayak buat apa sih, udah tua gue.
0: Gue malah kayak ya lebih seringnya sekarang di Instastory aja kan.
1: Iya, Instastory aja.
0: Temen gue, kata keluarga gue juga bilang itu kalau konten-konten kayak gitu kan suka gue bikin diedit dipakai CapCut kan. Itu kenapa nggak dimasukin ke Reels gitu kan?
1: Oh iya.
0: Iya. Aduh, nggak deh. Malas bikin captionnya juga kan. Terus kayak ya nggak tahu ya udah di story aja.
1: Nah akhirnya gue kadang-kadang bikin video kayak sama kayak lo posting di stories. Abis itu nanti sebulan kemudian atau 3 bulan kemudian baru posting di feed.
0: Nah gue kadang-kadang lupa tuh.
1: Nah gue kalau posting di feed tuh kalau lagi kayak gabut nih ngapain ya gitu. Posting feed gitu.
0: Itu
1: baru tuh.
0: Betul. Jadi kalau kayak teman Pro 2 ngeliat postingan kita nggak pernah ke feed, itu berarti kita lagi sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk ngeliat story orang lain.

0: capek juga ya tiap buka medsos. Isinya orang pamer pencapaian terus.
1: Hey, ingat Cornel? Yang kita lihat di medsos itu potongan momen yang sengaja mereka posting. Entah itu buat personal branding atau pencitraan.
0: Iya sih, tapi jadi males aja.
1: Coba ubah sudut pandangnya. Kita bisa jadiin konten pencapaian itu jadi motivasi buat berkembang. Atau cari konten yang emang bermanfaat buat nambah pengetahuan dan skill.
0: Bener juga ya. Ngapain fokus sama pencapaian orang lain? Mending fokus sama proses sendiri.
1: Nah iya. Semangat Cornel, jangan insecure lagi ya.
0: Oke, makasih Nick.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih di sore ceria, teman Pro 2. Mudah-mudahan kamu juga masih ceria hari ini.
0: Mudah-mudahan.
1: Di hari libur yang keberapa sekarang?
0: Libur, oh iya.
1: Ya kan anak sekolah pada libur. Hari ketiga lah ya kalau dihitung dari Senin.
0: Iya betul. Ada juga yang mungkin baru liburnya nanti habis bagi rapor.
1: Ya.
0: Ada juga yang mungkin hari ini lagi on the way ke Jakarta Fair. Ke Jakarta Fair, ke Mayoran.
1: Nadanya gak gitu deh. Nada lu lari-lari jar.
0: Jakarta Fair itu ternyata banyak banget parkirnya kan. Ada 6A, ada 9, 1. Gue udah riset tuh ya.
1: Gak tau gue sumpah.
0: Gue gak tahu tuh sebelah mananya. Gue udah lama banget gak Jakarta Fair kan. Terus ada yang lagi ngasih tips ke salah satu mall dekat situ gitu.
1: Oh jadi parkirnya di mall.
0: Gitulah pokoknya pinter-pinter ya. Karena banyak yang orang kehabisan waktu tuh cuma gara-gara
1: nyari parkir.
0: Soalnya kan dia kan dari sore tuh jam 3 jam 4 baru buka. Jam 10 ditutup kan. Nyari parkir 2 jam sampai jam 6, jam 7, jam 8 tuh udah siap-siap. Orang udah bubar kali atau
1: kan
0: nonton konser.
1: Iya.
0: Cuma kan yang pengen belanja tuh jadi susah.
1: Tapi kayaknya emang beberapa kali gua ke Kemayoran ya, selalu masuknya dari pintu yang beda-beda.
0: Ya iya emang.
1: Jadi kayak bingung.
0: Banyak ternyata.
1: Iya. Jadi kayak waktu itu sama temen gue lewat pintu belakang lah, terus habis itu pas naik umum turunnya di depan lah. Jadi kayak yang bener yang mana sih sebenarnya pintunya gitu.
0: Iya, pertanyaan tuh kotak gitu kan, banyak lah gua.
1: Sama kayak lu masuk Monas kan, pintunya banyak.
0: Iya betul, ada yang selatan, barat, aduh gak tau.
1: Ragunan juga gitu tau.
0: Oh Ragunan justru udah lama banget gue.
1: Jadi waktu itu gue inget banget, ini udah lama banget sih. Gue ke Ragunan, masuknya dari pintu depan. Cuman pas keluar itu kita exitway-nya tuh diarahin ke yang belakang gitu loh. Pokoknya dari kandang apalah, pokoknya belakang gitu. Nah terus gue sama adik gue tuh, oh keluar dari sini, iya. Nah terus ternyata memang kalau di Ragunan itu kayaknya memang diarahin kayak gitu. Jadi masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana. Tapi bisa juga masuknya dari belakang, bisa juga katanya gitu.
0: Dan sekarang tuh enaknya belanja apapun ya. Apalagi kalau lo ke acara-acara ke bazar itu kan emang susah ya kalau lo harus pakai cash terus nunggu orang nyari kembalian.
1: Iya,
0: itu sebel banget kan. Makanya sekarang udah ada Kris kan.
1: Iya.
0: Jadi gampang, mudah gitu. Dan ternyata ini Bank Indonesia mencatat pertumbuhan pesat orang yang pakai Kris teman-teman.
1: Wih, berapa emang sepesat
0: transaksinya
1: apa?
0: Mencapai 5,7 triliun rupiah.
1: Itu
0: termasuk jajan gue kemarin bakso bakar tuh. 10.000.
1: Iya
0: kan, kehitung kan. Uang jajan kita masih kehitung tuh.
1: Termasuk tadi gue beli kentang Mustafa di warteg 5.000 ya.
0: Sekarang warteg aja udah pakai Kris semua. Mie ayam yang keliling aja tuh udah pakai Kris. Walaupun kadang-kadang suka diumpetin sama mereka ya.
1: Jadi mereka tetap menomor satukan cash dulu. Gitu.
0: Berarti kan maksudnya orang udah melek ya. Maksudnya anak-anak SD sekarang udah bisa pakai Kris. Jadi itu ada aplikasi yang udah di loginin sama orang tuanya biasanya buat mereka bayar-bayar. Jadi orang tuanya tinggal transfer ke situ. Gua enggak tahu itu menyalahgunakan atau enggak ya, tapi si bocil-bocil itu emang udah enggak dikasih uang cash kalau di tempat gue, jarang. Jadi dia kayak ditransfer sama orang tuanya tuh ke salah satu platform itu loh, bank digital itu loh.
1: Tahu,
0: yang sebenarnya itu akun
1: orang
0: ibunya
1: tuanya
0: juga.
1: Iya.
0: Kan lewat yang akun ojek online juga kan bisa kan?
1: Bisa.
0: Tinggal scan udah bisa gitu.
1: Iya. Tapi tetap ya kalau lu mau kemana-mana pakai Kris tuh harus diperhatikan juga kuotanya ya.
0: Ah sumpah.
1: Itu kadang-kadang
0: sumpah
1: ganggu banget ketika lu udah di depan kasir.
0: Kuota
1: atau lowbat habis ya kan. Kasihan orang antrian di belakang lu gitu.
0: Bener.
1: Jadi lu harus sedia misalnya plan A lu pakai Kris tapi tiba-tiba kuotanya enggak bisa lu pakai debit. Ya kan, pakai debit itu adalah alternatif kedua, alternatif ketiga ya lu mau enggak mau pakai cash.
0: Soal,
1: karena waktu kemarin hari apa gua ke Blok M ya, hari Sabtu, itu si bank kita bersama ini ya, bank yang sangat capek antri itu katanya, itu lagi error Kris-nya. Nah, terus gua tanya kan, aduh gua enggak megang cash lagi, ATM di lantai 3 jauh banget kan. Terus gua tanya pakai debit bisa enggak? Dicoba dulu ya, Kak. Dia bilang gitu. Gua lagi beli donat tuh. Dicoba dulu ya, Kak. Aduh, kalau enggak bisa juga gimana? Gua harus ke ATM dong, ya kan? Untungnya bisa. Jadi ternyata yang gangguan sih Kris-nya doang
0: si
1: gitu.
0: Si debitnya masih bisa.
1: Masih bisa gitu. Jadi kita harus ada backup plan lah kalau misalnya tiba-tiba error, sinyal hilang gitu.
0: Betul. Lah gua kemarin itu pas beli bakso bakar anak-anak kan pada nitip kan. Itu ternyata pas gua mau bayar baterai gua tinggal 1%. Bener-bener tinggal 1%.
1: Allah.
0: Sedangkan gua cuma megang si cash 10.000 seingat gua kan. Sedangkan kita mesen 4 kan.
1: 40.000 harusnya.
0: 40.000. Ini kalau HP gua mati, gua cuma beli 1 doang kan maksudnya jadi kasihan kan udah mesen 4 tapi masa cuma bayar 1 doang gua udah panik tuh kan. Saya bayar dulu ya si abangnya belum selesai padahal. Eh sila silakan terakhir kan dia mau sempat foto tapi kayak ya udah deh Mas enggak apa-apa enggak usah difoto yeah. Dia bilang gitu.
1: Padahal sebenarnya bisa loh kalau lu cuman beli satu 10.000 itu kan 10.000 dapat 4 tusuk ya. Kan ini 4 orang satu tusuk satu tusuk satu tusuk.
0: Enggak enak banget udah kecil cuma satu tusuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Rizwan Fadilah dan juga Nabila Takiyah dengan Tak Satu Cerita.
0: Ya, beda cerita tuh.
1: Iya, yang satu mungkin happy ending, yang satu sad ending, atau yang satu genrenya thriller, yang satu romance.
0: Iya, atau enggak ada yang ngegosipin lo, yang satu ngomongnya ini, yang satu ngomongin ini. Itu kan enggak satu cerita kan?
1: Iya lagi.
0: Kok beda sih? Dia ngomongin lo gini, ini ngomongin ini. Ya,
1: tapi kan kalau kayak gitu emang bisa aja beda karena point of view orang beda-beda.
0: Betul sekali. Iya. Gitu.
1: Emang lagi ngomongin siapa?
0: Enggak ada. Makanya jangan percaya sama orang, gue bilang tuh.
1: Iya, iya, iya.
0: Sama tumbuhan. Tumbuhan tuh diem aja.
1: Lo tau gak di Depok, gue gak tau lo udah lihat apa belum. Jadi belum, ada bunga bangkai katanya.
0: Oh.
1: Tapi ini tahu. Ternyata bukan bunga bangkai. Jadi kayak satu masih satu fam gitu sama bunga bangkai. Nah terus ada netizen yang komen kan, dan itu gede banget. Katanya emang mirip banget. Terus kata netizen gini, ya waktu itu udah dimasak lagi sama nyokap gue gitu.
0: Itu kan lain lagi kan ceritanya kan. Iya, yang satu mungkin itu nganggap itu bisa dimasak.
1: Iya.
0: Yang satu lagi nganggap itu bunga mangga beneran, ternyata mirip.
1: Tapi uniknya tuh selalu terjadi di Depok.
0: Depok. Gitu. Hal-hal pertama apapun di dunia ketemunya di Depok pasti.
1: Depok, ya kan?
0: Depok kayaknya emang ini ya, kayak pintu pertama di Indonesia ya. COVID ada di Depok. Ya CFD ada domba, ada apa sih itu?
1: Ada macam-macam, ada bebek lah segala macam di Depok juga, ya kan? Tapi ya buat warga Depok dan sekitarnya ya mungkin boleh santai dulu.
0: Betul, chill dulu. Tapi kalau maghrib kayaknya Jakarta dulu deh baru Depok. Abang Depok dulu ya, kayaknya Depok dulu deh.
1: Bukannya sama ya Jabodetabek?
0: Enggak, beda. Beda 1 menit gitu kalau enggak salah deh. Dia kan masuknya Jabar, iya.
1: Jabar. Oh iya, besok-besok gua kalau puasa bukanya di Depok deh.
0: Udah ya, bentar lagi maghrib, hari ini maghribnya jam 17 lewat radio
1: 5.51.
0: Iya, masih 5.51.
1: Kayaknya sih sama, masih 5.51 ya. Nanti abis maghrib kita balik lagi untuk update informasi lalu lintas tentunya dari NTMC Polri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Balik lagi di Sore Ceria bareng Fajar sama Desi sampai jam 7 malam nanti.
1: Yes, ini hari Rabu ya. Jadi kalau lo tahu hari Rabu itu menurut gue, menurut penerawangan gue itu adalah hari yang chaotic, yang sibuk.
0: Terbukti depan RRI ya, yang menuju HI atau Tamrin dan juga menuju ke Harmoni tadi macet. Gue gak tahu nih ya masih macet apa enggak, tadi lumayan panjang. Kemarin tuh sepi-sepi banget loh.
1: Kemarin sepi.
0: Kenapa ada macet? Tadi ada yang bilang mungkin masih ada yang demo.
1: Ada demo gitu. Katanya gitu. Tapi ya gak tahu ya, karena kita ngelihat cuman dari jendela gitu. Jadi mungkin buat teman Pro 2 yang ada di jalan boleh update kondisinya, mungkin lo lagi ada di sekitaran HI atau di sekitaran Harmoni, kasih tahu dong gimana trafiknya di sana. WhatsApp aja ke 0811 800 105.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Bagaimanakah keadaan traffic yang sebenarnya untuk sore hari ini?
2: Coba kita tanya langsung sama Brigadir Cici dari NTMC Polri, silakan.
3: Selamat sore Desi dan juga teman Pro 2. Mari kita update bersama informasi arus lalu lintas menemani perjalanan pulang Anda. Dan yang pertama melalui updatean CCTV NTMC Polri di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, baik kendaraan yang melintas menggunakan jalur arteri maupun juga yang menggunakan jalur tol. Dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol, saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke tol airport Jalan Prof. Sediatmo dan sebaliknya juga hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara untuk selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalur masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya ketika melawan lajur ataupun jalur yang telah ditentukan. Berikutnya, teman Pro 2, kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat untuk kendaraan yang melintas di jalur arteri dari arah Pancoran menuju ke arah Kuningan juga hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas menggunakan jalur tol dari arah Pancoran menuju ke arah Kuningan juga sudah mulai mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan. Harap para pengendara untuk tetap waspada dengan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Teman Pro 2, untuk Anda kami himbau untuk selalu patuhi rambu lalu lintas saat berkendara. Dan untuk Anda yang ingin mengupdate informasi terkait arus lalu lintas menemani aktivitas Anda, teman Pro 2 dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat menghubungi WA center kami di 0858715669. Desi, demikian informasi lalu lintas yang dapat kami update sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih Brigadir Cici atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
4: Masih kena macet. Sabar ya. Masih

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, BCL Harta Berharga.
1: Soundtrack Keluarga Cemara.
0: Iya, salah satu film yang lumayan banyak penontonnya juga kan waktu itu kan. Film keluarga.
1: Ngomong-ngomong film, gue kayaknya weekend besok pengen nonton ini, Supergirl.
0: Supergirl.
1: Ini kayak gue lupa apakah dia sepupunya Superman gitu.
0: Apa istrinya?
1: Enggak dong, karena dia jatuhnya masih teenager gitu loh.
0: Oh,
1: masih remaja.
0: Iya, pokoknya superhero yang masih muda lah.
1: Iya.
0: Pas lah, sebenarnya ini film-film buat liburan ya.
1: Iya,
0: ada
1: bener.
0: Minion juga.
1: Minion belum, Minion minggu depan tanggal
0: minggu depan
1: 30
0: ya. Cuma yang, advance ticket salesnya udah ya.
1: Yang lagi rame tuh Toy Story 5.
0: Itu di mana-mana tadi.
1: Di mana-mana.
0: Suggestion di story apa namanya?
1: Instagram.
0: Searching Instagram, TikTok tuh udah mulai banyak. Bahkan di salah satu mall tuh yang di CP, salah satu mall yang di CP.
1: Oh, ada ininya, ada apa namanya? Instalasinya.
0: Instalasinya ada yang bilang itu free, ada yang bilang harus belanja 200 ribu dulu. Gua enggak tahu tuh. Gua sempat mau ke sana soalnya. Soalnya bagus kan,
1: bagus,
0: si dekor-dekornya, walaupun gua enggak yang Toy Story banget.
1: Gue kalau ke CP tuh agak males karena rame.
0: Rame sama banget. Yang enggak suka binatang sih jangan.
1: Oh iya, karena di sana free pet ya.
0: Betul, dan bagus-bagus banget anjingnya.
1: Iya.
0: Keren sumpah.
1: Tapi kalau ngomongin Toy Story, kemarin tuh gue baca salah satu tweet netizen gitu yang bilang dia nonton Toy Story 5 di weekend dan di momen liburan ya. Tapi yang nonton tuh enggak ada penonton anak-anak. Jadi yang nonton tuh rata-rata milenial, karena memang yang ngikutin Toy Story itu kan yang Toy Story 1 dari zaman gue kecil kan.
0: Yes.
1: Yang emang gue nonton dari 1, 2, 3, 4, 5. Kalau gue emang nontonin banget Toy Story dan gue suka banget karakternya Andy, gue suka Woody, gue suka Jessie, gue suka Buzz. Apalagi kemarin menurut gue Toy Story yang paling epic tuh yang ada Lotso-nya kan. Yang Lotso-nya jadi penjahat itu.
0: Yeah.
1: Nah, tapi kalau di Toy Story 5 ini kemarin banyak banget yang pada bilang reviewer ini sebenarnya lebih cocok ditonton untuk emang untuk milenial yang sekarang mungkin udah jadi orang tua, udah jadi parents.
0: Okay.
1: Jadi gimana caranya? Karena kan ini ada apa namanya teknologi masuk kan. Jadi namanya Lily Pet sih. Anak-anak kecil ini gak pada mainan lagi, tapi main tab gitu. Nah gimana caranya parents nih, orang tua, ngajarin supaya anak-anak tuh gak
0: gadget banget.
1: Tapi di situ malah menurut gue ceritanya bagus. Jadi gak ngajarin bahayanya gadget aja, tapi ada baiknya juga loh si gadget ini.
0: Tapi semua umur kan harusnya ya.
1: Semua umur.
0: Jadi sekalian lo nge-educate juga bisa tuh.
1: Bisa banget.
0: Toy Story, terus Warkop DKI juga lagi tayang ya.
1: Warkop DKI viralin dong.
0: Terus apalagi nih, CLBK nih.
1: Cinta Lama Babak Kedua itu tayang ya? Oh udah tayang.
0: Sekawan Limo 2 juga.
1: Oh, gua kemarin nonton ini The Furious, bagus banget.
0: Ini lu tertarik enggak nih Master of the Universe?
1: Udah nonton.
0: Bagus enggak?
1: Bagus.
0: Oh bagus.
1: Bagus.
0: Soalnya gua ngeliat trailernya ya begitu.
1: Superhero banget.
0: Iya.
1: Bagus. Gua sih suka.
0: Iya.
1: Tapi gua lebih suka The Furious ini.
0: Ini
1: Joe Taslim.
0: Oh, Joe
1: sama
0: Taslim.
1: Yayan Ruhian, sama ada aktor Cina gitu.
0: Iya. Michael masih ada juga.
1: Ini Garuda di Dadaku nih anak-anak.
0: Garuda di Dadaku lagi rame. Kemarin tuh bocil-bocil dekat rumah gue juga pada nonton kan.
1: Garuda di Dadaku ya.
0: Kebetulan ada Queen Salmannya.
1: Oh, dateng.
0: Pada foto bareng.
1: Oh, seru banget.
0: Jadi pas selesai nonton kan rumah komplek gue sama bioskop kan bisa jalan kaki kan.
1: Iya.
0: Itu pada lari gitu kan, pada cerita, "Eh, aku ketemu sama Queen Salman." Oh, pas banget.
1: Lucu banget.
0: Bocil-bocil.
1: Ya ampun.
0: Ya, seru ya.
1: Kalau
0: gue sih lebih pengen ketemu Raja Salman ya.
1: Raja Salman. Iya beda dong.
0: Iya beda.
1: Queen Salman kan namanya doang Salman.
0: Iya. Terus Badut gue Gendong juga udah tayang.
1: Badut Gendong juga katanya bagus.
0: Jangan Buang Ibu belum kayaknya nih. Terus
1: Children of Heaven masih tayang.
0: Iya.
1: Itu juga bagus.
0: Banyak lah.
1: Film anak-anak bagus, banyak pilihannya buat liburan.
0: Iya nih, yang Supergirl juga 13 plus masih bisa.
1: Umur
0: 13 masih bisa.
1: Iya.
0: Terus apalagi ya, Power Ballad nih apa ya?
1: Oh itu
0: si
1: Jones, Nick Jonas.
0: Nick
1: Jonas, kayak musisi gitu ceritanya.
0: Obsession nih kayaknya posternya bagus ya.
1: Horror.
0: Oh,
1: kayaknya horror deh.
0: Gue banget, Cocktail 2 juga kayaknya lucu nih.
1: Ih gak tahu lagi.
0: Posternya doang yang lucu gue mah.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dua Lipa Training Session. Wih, sekarang Dua Lipa kalau lagi training gitu ya, lagi ada sesi-sesi olahraga, udah ditemenin sama suaminya ya.
1: Oh iya, ya gak apa-apa dong.
0: Iya, jadi kayak udah gak ini lagi, udah gak sendirian lagi gitu.
1: Lagian kalaupun suaminya juga gak bisa nemenin, kan ada bodyguardnya, aman lah.
0: Manggil gue aja gak apa-apa deh Dua Lipa, tapi aku kosin ya. Ya Allah, gue ngefans banget tuh. Gue bukan ngefans ya, maksudnya kayak kagum gitu sama Dua Lipa.
1: Iya, ngefans
0: cantik,
1: juga gak apa-apa.
0: Iya. Nah kalau ngefans kan kayak lo harus tahu banget kan. Nah gue gak tahu, cuma kalau ngeliat Dua Lipa tuh kayak
1: suka.
0: Ih, gila nih cewek gitu. Nyokap gue aja begitu ngeliat Dua Lipa.
1: Oh
0: kayak,
1: iya?
0: Ih, itu Dua Lipa ya? Ih, setahu nih kata gue. Cantik banget waktu gue nonton Grammy tahun kapan gitu kan. Iya gue gak tahu, itu Dua Lipa cantik banget ya dia. Iya gitu.
1: Ya bagus, nyokap lo tahu Dua Lipa. Ya kan? Enggak, maksudnya tahu.
0: Kalau jangan apa 2D ya.
1: Tahu penyanyi zaman sekarang gitu.
0: Tahu aja kan 2D, terus dua apa lagi?
1: Nyokap gue taunya Dewi Yul. Ya, Betaria Sonata. Ya kan? Meriam Bellina.
0: Waduh,
1: iya. Siapa lagi?
0: Blas-blas kaca, siapa tuh?
1: Nia Daniati. Nia Daniati. Ya kan? Terus Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari. Oh, nyokap gue pendengar Pro 1 kayaknya ya, cocok ya.
1: Iya, harusnya cocok sih kalau dari
0: ya ngapain dengerin kita kan.
1: Ya gak apa-apa juga kalau mau denger anaknya. Oh, iya, cuman lagunya gak akan masuk sama nyokap gue. Iya, iya, gitu. Iya, iya.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Olivia Rodrigo mengumumkan festival musik perdananya berjudul Daisy Chain Fields yang akan digelar pada tanggal 29 Agustus di Irvine, California. Acara ini menghadirkan jajaran musisi perempuan lintas generasi mulai dari Chappell Roan, Doechii, Mitski, Garbage, dan juga Cat's Eye. Dan juga ada tamu spesial seperti Stevie Nicks, Karen O, dan juga Sarah McLachlan yang juga akan tentunya memeriahkan festival tersebut. Seluruh keuntungan bersih akan disalurkan untuk organisasi pendukung hak perempuan dan juga anak.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua datang dari konser Seventeen yang kemarin digelar di tanggal 22 Juni 2026 di mana grup tersebut menyampaikan kepada para penggemar bahwa mereka akan berpisah untuk sementara karena semakin banyak anggota yang bersiap menjalani wajib militer di Korea Selatan. Mereka berjanji akan kembali sebagai grup lengkap dalam waktu sekitar 3 tahun setelah masa wajib militer mereka selesai.
0: Info Pro 2.
1: Madonna mengungkapkan film biografinya batal karena ketidaksepakatan anggaran dengan Universal Pictures. Ia merasa kisah hidupnya butuh skala produksi besar agar maksimal, tapi proyek ini yang awalnya menunjuk Julia Garner sebagai pemeran utama untuk menggambarkan perjalanan karirnya hingga era album Ray of Light, kini Netflix telah menghubunginya untuk menggarap kisah tersebut dalam format serial.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di malam hari ini. Ada Edi Tama ya, bakal nemenin lo di MLC 1 jam ke depan. Dan di malam hari ini seperti biasanya kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget nih. Karena kemarin udah 2 hari ya, di minggu ini dibuka dengan yang keren-keren, dengan solois-solois luar biasa Indonesia. Malam hari ini kita kedatangan sebuah band, sebuah grup yang tentunya menemani Edit malam hari ini. Dan tentunya bakal kita ulik soal single terbarunya dan tentunya soal mereka juga nih ya di malam hari ini tentunya. Karena kita malam hari ini bakal ngobrol barengan sama The Midlife Theory. Yes, buat lo semua teman bro 2 yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini boleh banget. Lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat lo siapin pertanyaan yang luar biasa. Karena nanti Edit bakal pilih siapa nih kira-kira yang bisa berkesempatan bertanya ya kepada bintang tamu kita malam hari ini. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama The Midlife Theory habis ini. Tapi setelah yang satu ini ya, pastiin lo cari tempat ternyaman dulu buat dengerin MLC Music Live Chat bareng sama gue Edi Tama 1 jam ke depan.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory. Halo, selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan lah.
0: Mayan ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
1: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Widih, gokil. Sekalian berarti ya.
1: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita udah barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
1: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
1: Fitra.
0: Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Al di drum.
0: Oke.
1: Andi.
0: Waduh, sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
1: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
1: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
1: Ini ada meja
0: dan gitar. Oke, gokil.
1: Ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, benar sih. Ya kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Benar-benar. Gimana nih kabarnya, abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
1: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
1: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
1: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
1: Nah, boleh lah. Nalang kita.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?
2: Lama banget.
1: Lo apa gua Pit?
2: Lo dong.
1: Oh ya oke. Okay. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
0: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
0: Oke. Okay. Mendekati ya.
1: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
0: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya The Midlife Theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
0: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026. Oh,
0: wow. Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
0: Oke.
1: Okay. Tadinya nggak kenal. Mm-hmm. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar. Kalau Bizar ya kenal dari kecil juga.
0: Oh.
1: Di situ ketemunya, terus main-main bareng, ramean sih komunitasnya ramean.
0: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan, gue ada lagu nih, cocok nih, yaudah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
0: Kisah singkatnya seperti itu ya. Benar-benar. Tapi komunitas ngeband dadakan, itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Kalau nggak kenal sewa lapangan.
0: Oh iya, tahu
1: ya, kayak gitulah.
0: Oh oke. Ri club benar, ri club. Yeah. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
0: Yeah. Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, cocokologi aja lah kita.
0: Cocokologi mah aja ya.
1: Cocok anak lu.
0: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
0: ya. Dan jadi yang ini yang
1: keempat malah.
0: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
2: Kedua.
0: Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
1: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Deeps ketiga, yang keempat ya sudah.
0: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya. Dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya itu.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih, kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oh oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: udah enak.
1: Tapi giliran gue mau ambil keputusan, terus dalam hatinya coba lagi deh, coba kali.
0: Betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah, iya benar. Nanti deh abis THR deh. Gitu
1: THR
0: kan.
1: THR sampai 5 tahun. Kan kagak mundur-mundur.
0: Oke. Berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya. Berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Yeah. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh ya, Utuh
0: bener.
1: Lengkap gimana gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan.
0: Oke.
1: Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah.
0: Oke.
1: Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gua udah nggak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih
0: peduli.
1: Nah itu utuhnya tuh di situ sebenarnya.
0: Oh,
1: jadi utuh, tapi ya nggak lengkap aja gitu.
0: Okay.
1: Tapi bukan berarti life nggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya, jangan fokus ke nggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita nggak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya, walaupun mungkin
1: betul.
0: Ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan, ya mereka emang udah nggak lengkap, udah nggak saling bersama, tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
1: Betul.
0: Oke. Wow.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa.
0: Oke.
1: Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu.
0: Wow.
1: Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Ya, aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Bener. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya, bener sih.
1: Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya, gue ngomong nih, udah gue ikhlas, gue terima, gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya bener sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti. Yeah. Bener. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu, sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini, ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya, pesannya setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa nggak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita sama-sama, masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya? Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory.
2: Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin Utuh Walau Tak Lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
2: Genrenya musik enak.
1: Andy Coop ya, enak di kuping ya.
2: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini om-om yang masih main sama anak Gen Z.
1: Oh iya. Oh
2: ya, iya. Jadi dengerin musiknya mereka juga gitu loh.
1: Oh wow. Dengerin apa aja berarti bang?
2: Ya apa aja. India, Fish, Biru Baru.
1: Biru Baru. Wow.
2: Sal ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
1: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
2: Enggak lah, ego udah enggak laku kali ya.
1: Jadi emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya.
2: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau enggak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Mm-hmm. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
1: Oh oke, okay. Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda. Cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
2: Iya betul.
1: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap. Yang ketiga adalah In Dips. Kalau In Dips itu tentang apa itu?
2: Indip seorang galau.
1: Galau jadi, kenapa tuh bang?
2: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
1: Oh oke.
2: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Mm-hmm. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong gini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gua udah berani. Orangnya udah pergi.
1: Oke. Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Oh, apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
2: Kisahnya si Eja katanya.
1: Main lempar-lempar aja deh kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini. Ya. Itu boleh di-spill enggak?
2: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya tanggal 26. Mm-hmm. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
1: Betul.
2: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah, gitu. Nah, bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Mm-hmm. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah datang lebih baik. Mm-hmm. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu santai, nikmatin. Okay. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin nggak usah ambisius. Ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
1: Oh sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
2: Yo, kerasa lagi kan?
1: Bener. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
2: Gua belum ada namanya. Ntar kita cari dulu lah.
1: Cari dulu. Yang
3: bagus apa?
1: Ya bagus apa?
2: Mid lover.
1: Mid lover boleh, boleh.
2: Daging semua dong.
1: Beda.
2: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus, terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan,
1: yes,
2: coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music atau apa, coba diurut, dengerin dari It's Over, Utuh, Indips, pasti cocok deh.
1: Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih, momen yang paling cocok?
2: Kapan aja. Benar. Okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
1: Oh iya, benar. Berarti nah, pagi jualan, enak, siang ya, enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
2: Paling gak enak kalau lagi tidur.
1: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next projectnya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
2: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP,
1: okay,
2: tapi langsung album.
1: Wow.
2: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
1: Okay. Nah, menarik.
2: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
1: Oh, di tahun ini juga? Wow.
2: Targetnya begitu, target.
1: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
2: Mumpung. Namanya Om Om kan tahu udah
1: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan.
2: Benar-benar.
1: Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
2: Ya lumayan lah.
1: Berapa
2: bisa
1: tuh?
2: Buat 7 album.
1: Enggak. Waduh. Ya. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
3: Ada gini kan?
1: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
2: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
1: Okay.
2: TikTok juga ada.
1: TikTok juga sama ya?
2: The Midlife Theory.
1: Jadi di follow biar nggak ketinggalan, dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
2: Indips.
1: Di semua DSP bisa ya?
2: Bisa, ada semua.
1: Kalau musik video udah ada kah?
2: Belum
1: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
2: Yep.
1: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
2: Thank you.
1: Eventnya
2: Pro 2 FM.
1: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
2: Di Ancol, Pasar Seni.
1: Di Ancol
2: Jakulture 2026.
1: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
2: 7:30 sampai jam 8.
1: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya.
2: Iya, yeah, daripada kena macet kan.
1: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
2: Boleh dong.
1: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya abang-abang, sukses selalu buat sama-sama single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
2: Amin.
1: Pro 2, okay. Thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Ditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.
4: Lights, camera, action.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada edit Daman Ulut di malam hari ini, teman Bro 2, di jam 8, dijaga malam tentunya, jangan galau malam-malam. Sampai nanti kelar jam 12, gue bakal nemenin lo di malam hari ini, kita bakal seru-seruan. Dan tentunya gue bakal ngeplay requestan lo nanti di jam 10 malam. Jadi buat lo semua di malam hari ini yang mungkin sedang mengelilingi kota Jakarta ya, yang kalau tadi sore sih sempat macet ya di depan apa di sekitaran Medan Merdeka Barat. Sempat macet, Bro. Lumayan lama tuh dari jam berapa? Jam 4-an mungkin, jam 4 sampai jam mau maghrib lah, setengah 6 sampai jam 6 gitu tuh. Macet, Bro. Gue gak tau kenapa ya, mungkin emang lagi ada konstruksi di beberapa tempatnya mungkin. Mungkin ya, itu yang bikin lumayan padat apa di jalanan gitu ya. Tapi semoga malam hari ini lo bisa enjoy menikmati malam ini. Mungkin buat lo semua yang sudah di rumah ya, lagi rebahan, lagi santai-santai menikmati hari Rabu ini ya, pertengahan minggu banget nih. Tengah-tengah banget ya. Tapi gue yakin hari ini adalah beberapa dari lo menjadi hari yang sangat tidak sabar karena baru gajian besok. Jadi semangat lah ya buat lo semua yang malam hari ini beraktivitas ya. Mungkin lo masih bekerja, masih lembur hari ini, atau mungkin udah istirahat, udah di rumah ya. Pokoknya semoga enjoy bareng sama gue. Namanya lo dijaga malam, jangan galau malam-malam di malam hari ini ya. Jadi pastiin kencengin sabuk pengaman lo, dan kita bakal seru-seruan di malam hari ini sampai jam 12 malam.

0: seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
0: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys. Demi lingkungan kita yang bersih.

Selamat malam Broadway Jakarta, tempat terbaik kamu masih bareng sama Edit Nomin Lo di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Gua mau ngucapin selamat malam kepada para penguasa dunia mungkin ya, Gen Z maksudnya, Gen Z ya kan. Karena emang ini bahkan di Indonesia aja ya, menurut data penduduk. Jadi Gen Z sekarang menjadi penduduk paling banyak di Indonesia karena ada sekitar 64 juta jiwa yang merupakan generasi Z ya, atau Gen Z ini teman berdua. Nah, jadi ini besarnya jumlah Gen Z ini menjadikan mereka salah satu generasi paling berpengaruh tentunya dalam membentuk masa depan Indonesia ya. Karena apalagi sekarang di era digital ya kan, yang semua sekarang semua serba digital. Ini jadi apa ya, Gen Z itu punya potensi sangat besar ya buat mendorong sebuah inovasi, sebuah apa ya, kreativitas yang tentunya karena emang ya mungkin bisa dibilang bisa merubah dunia. Asik. Jadi ya kita sebagai Gen Z tentunya harus tentu selalu kreatif ya, selalu inovatif ya, demi Indonesia yang lebih maju lagi. Pokoknya semangat terus buat lo semua. Apalagi mungkin sekarang generasi Z adalah banyak yang sedang mencari pekerjaan juga, sedang bekerja, mungkin punya posisi-posisi penting juga ya kan. Yang tadinya punya efek yang tadinya bisa dipertimbangkan. Asik. Jadi semangat terus buat lo semua, Gen Z, Gen Z di zaman sekarang. Dan buat lo semua yang Gen Z mungkin bisa request, kalau lo mau cerita-cerita juga boleh teman pro 2, langsung bisa merapat aja di 0811-800-105. Gue bakal nungguin lo sampai jam 12. Tapi nanti kalau lo mau request, nanti di jam 10 gue bakal playnya ya. Jadi pastiin buat save dulu nomornya Pro 2 FM Jakarta ya.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. That was Taylor Swift with All Too Well, Taylor's Version, teman Pro 2. Udah gue play di malam hari ini. Dan karena kebetulan banget nih kebetulan banget Taylor Swift yang nge-play ya. Jadi gue mau ngomongin soal Taylor Swift yang kemarin juga sempet nulis dan membuat lagu untuk soundtrack film Toy Story 5 ya, yang judulnya adalah I Know It, I Know You. Yang ternyata faktanya adalah, fun fact-nya adalah, Taylor Swift menulis dan merekam lagu soundtrack untuk Toy Story 5 ini, I Know It, I Know You, itu hanya dalam waktu 8 jam aja. Jadi kayak satu hari kerja tuh, lo kayak kerja seharian full. Nah, Taylor Swift bikin jadi tuh satu lagu ya. Kayaknya kalau Taylor Swift jadi apa, orang korporat gitu kan, kayak setiap hari satu lagu berarti bisa ya. Jadi sehari satu lagu, seminggu bisa 5 lagu tuh. Aduh, 2 minggu langsung jadi satu album. Gacor-gacor ya tuh penyanyi ya. Nah, tapi ternyata nih ya, Taylor Swift itu dapat inspirasi setelah menonton pemutaran awal film ini, kemudian ngeproduksi lagu ini barengan sama Zac Antonoff. Di mana lagu ini bernuansa musik country tentunya yang sangat khas banget dari Taylor Swift. Dan ternyata ini ditulis dari sudut pandang karakter Jesse. Dan ini juga menjadi materi musik pertama Taylor Swift sejak album The Life of a Showgirl. Wow. Gokil ya. Jadi emang ternyata I Know It, I Know You itu adalah dari POV-nya Jesse, karakter Jesse ya, mungkin bisa dibilang, gue ngerasanya sih di, aduh ini spoiler gak ya? Spoiler ya, kayak di Toy Story 5 itu udah kayak mepet-mepet jadi karakter utama tuh dia tuh si Jesse ini gitu kan. Karena mungkin ya kalau lu lihat di trailernya kan emang si siapa Woody-nya itu kan udah mengalami penuaan ya. Kepala belakangnya botak, kemudian perutnya buncit gitu kan. Tapi ternyata ada juga yang bilang kalau ternyata si Bonnie ini ada apa, berarti bahasanya kayak konspirasi ya. Si Bonnie ini itu melanggar janjinya sama si Andy. Karena ngebiarin si Woody kan gak dirawat gitu kan. Jadi kayak ada bilang kayak gitu tuh, melanggar janji. Ini kok jadi Toy Story bahasnya ya. Ya udah teman Bro 2, gimana kalau lu dengerin lagunya Taylor Swift yang I Know It, I Know You, udah langsung kebayang si karakter Jesse atau belum nih? Coba kasih tahu gue ya.

Kalbu Teman Pro 2 udah gue play di malam hari ini di Jaga Malam Jani Galau Malam-Malam tentunya ya. Gue gak tau kenapa setiap kali denger lagunya Raisa, setiap kali denger suara Raisa bernyanyi ya, kayak solo lah, kayak langsung terhipnotis ya. Dari zaman-zaman mungkin lagu-lagu awalnya ya, kayak Kulit B, terus Mantan Terindah ya kan, sampai ke Bahasa Kalbu, sampai yang sekarang-sekarang tuh juga kayak suaranya selalu menghipnotis gitu kan. Tapi di malam hari ini gue mau menghipnotis. Enggak sih, enggak menghipnotis juga sih ya. Jangan. Gue mau kasih tahu nih teman-teman berdua, biar lu mungkin kalau lagi di jalan ya, lu mungkin lagi di transum, bosen daripada cuman bengong aja, atau mungkin cuman dengerin playlist lu yang gitu-gitu aja, asik. Mending dengerin radio aja di Pro 2 FM. Ada gue nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Jadi lo gak kerasa kesepian gitu di malam hari ini ya. Sambil dengerin lagu-lagu tentunya yang enak banget didengerin malam hari ini. Sambil dengerin gue ngomong juga ya. Gue mau ngingetin karena sekarang lo dimana aja dan kapan aja bisa dengerin Pro 2 FM. Caranya adalah lo tinggal download aja aplikasi RRI Digital teman Pro 2 di App Store atau Play Store. Langsung di-download, dicari aja RRI Digital ya, download. Udah langsung buka aplikasinya, gak perlu bayar-bayar ya kan. Gak perlu ada biaya langganan, ada biaya perawatan, biaya SPP, gak ada dah. Pokoknya langsung gratis ya, langsung download aja udah langsung bisa dengerin edit siaran di malam hari ini. Di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam tentunya ya. Jadi pastiin sekarang juga langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

0: Put, gue mau periksa kesehatan reproduksi. Kira-kira kemana ya?
1: Ke bidan aja.
0: Lah, bukannya bidan cuma buat bantu orang lahiran ya?
1: Nah, ini nih, masih banyak orang yang salah paham. Selain bantu lahiran, bidan juga bantu periksa kesehatan reproduksi, konsultasi keluarga berencana, sampai pemantauan tumbuh kembang bayi.
0: Oh, ternyata peran bidan banyak juga ya?
1: Bukan cuma banyak, tapi perannya juga mulia. Karena bidan hadir untuk menjaga kesehatan perempuan, ibu, bayi, dan seluruh anggota keluarga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

That was Oasis with Wonderwall. Udah gue play di malam hari ini. Ini adalah sebuah lagu klasik dari Oasis ya. Yang dimana faktanya adalah sekarang-sekarang ini, bahkan kemarin ya, beberapa hari lalu, ini sempat ngalamin lonjakan streaming lebih dari 50% di Spotify ya. Ini menjelang laga Inggris melawan Ghana kemarin di Piala Dunia tahun 2026 nih teman bro dua ya. Jadi momen emosional ini, para pemain tentunya dan juga para fans dari timnas Inggris ini bernyanyi ya bersama setelah menang melawan Kroasia ya di Dallas, yang hal ini menjadi pemicunya nih teman bro dua ya. Dan si vokalisnya Liam Gallagher juga sempat bilang ya, merespon lewat akun X-nya di akun X-nya ini bilang, menyebut vokalnya luar biasa. Agen B dia emang ya. Sementara Noel Gallagher bilang dia mendukung lagu dari album What's the Story Morning Glory ini menjadi lagu kebangsaan tidak resmi timnas Inggris. Waduh, benar sih, gokil sih emang sih. Karena emang ya kita tahu Oasis sangat kental sekali dengan Inggrisnya. Dan ya menurut gue cocok-cocok aja sih sebenarnya menjadi anthemnya para fans timnas Inggris di Piala Dunia 2026, lagu Oasis ini. Dimana sekarang di Spotify itu udah mencapai 2 miliar 832 juta 279 ribu 287. Nah tuh yang dengerin ya, gokil sih. Emang lagu-lagunya Oasis emang selalu gokil-gokil sih ya. Jadi itulah, akhirnya melonjak 50% gara-gara Piala Dunia 2026 kemarin setelah menang melawan Kroasia. Walaupun di laga melawan Ghana harus berakhir dengan skor imbang, tapi ya itu tidak mengurangi semangat dari fans dari timnas Inggris ya. Jadi siapa nih di sini yang setuju kalau Wonderwall menjadi lagu kebangsaan timnas Inggris tidak resmi di Piala Dunia tahun 2026?

Terus FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih bareng sama Edi nemenin lo di jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Dan baru aja ada Hindi ya tentunya dengan Cincin udah gue play di malam hari ini. Setelah Hindi tuh sempet ya mendapatkan sebuah penghargaan dan juga tampil di ajang Music Award Jepang ya di MAG 2026. Dan dia sempat mendapatkan special award di Music Award Jepang 2026. Tapi selain Hindi ya yang dapat award, ini juga ada sebuah teater boneka asal Jogja yang bernama Peppermint Puppet Theater, yang dimana dia sukses membuat bikin bangga Indonesia setelah mendapatkan standing ovation lebih dari 10 menit di Festival Theater der Welt 2026 di Jerman, teman Pro 2. Wow, gokil ya. Dan bisa dibilang momen ini juga langka ya, karena menurut kru di sana emang ini sempat diperingatkan kalau penonton Jerman emang dikenal dingin dan tidak memiliki budaya untuk memberikan apresiasi sambil berdiri ya, atau standing ovation nih. Tapi akhirnya teater boneka asal Jogja ini berhasil membuat seluruh penonton berdiri di acara itu ya, di Festival Theater der Welt 2026 Peppermint Puppet Theater, di mana ini didirikan oleh Maria Tri Sulistiani dan juga Ivan Effendi sejak tahun 2026, yang ternyata mereka juga sebenarnya udah lama mendunia ya lewat puluhan karya dan juga festival pesta boneka di Yogyakarta, teman Bro 2. Gokil, salut ya. Karena emang ini membuktikan ya kalau emang karya seni Indonesia ini juga bisa berprestasi gokil banget di Jerman, bahkan di dunia ya, tentunya punya daya saing yang gak kalah main. Gak kalah main gak tuh. Salut ya, congratulations sekali lagi buat Peppermint Puppet ya. Gue juga kalau bisa standing ovation, gue bakal standing ovation sih, gokil banget sih. Karena ini gue lihat beberapa foto dan cuplikan videonya, emang wah gokil banget sih. Bahkan ada boneka yang benar-benar lebih gede ya, kayak mungkin 2-3 kali lipat manusia dewasa tingginya ya. Jadi gitu. Jadi selamat sekali lagi buat Peppermint Puppet bisa mengharumkan nama Indonesia di Jerman di Festival Theater der Welt 2026.

I don't wanna live forever, teman bro 2. Udah gue play malam hari ini. Ini mereka di jam 10 malam, berarti waktunya buat lo request di malam hari ini. Buat lo semua yang malam hari ini pengen request, boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Atau bisa langsung aja ke mana? Ke Instagramnya Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM JKT. Bisa kasih tahu kira-kira mau dengerin lagu apa enak ya di malam Kamis ini Langsung kasih tahu karena nanti di jam 10 gue langsung bakal nge-play requestan lo semua di malam hari ini. Jadi buluan request ya.

Selamat malam teman Produe, sudah memasuki jam 10 malam. Berarti waktu ya gue bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Spesial di hari Rabu ini ya. Gue tentunya bakal ngeplay requestan lo semua. Waduh, udah banyak banget nih tiba-tiba. Yaudah deh, kita mulai aja langsung dari Bahrum yang ada di Kemayoran. Dia katanya mau lagunya AKB48 ya, Heavy Rotation. Tapi ini adanya JKT48 version ya, gak apa-apa ya, Heavy Rotation ya. Dan kayak di siaran malam bareng Kak Davi, Kak Elang, Kak Uze, Kak Angga siaran kapan lagi? Besok insya Allah gue sama Davi siaran malam di jam yang sama ya. Jadi tungguin aja ya, Bahrum ya, besok ya. Dia katanya seperti biasa, salam untuk Aca cantik, jaga kesehatan baik-baik di sana katanya. I need you Aca. Alright, oke. Okay. Terima kasih buat Bahrum, nanti bakal gue play di bentar lagi habis ini dah gue play. Kemudian ada dari Kadek di Bali yang katanya mau request lagunya Raim Laude yang Bersinja Gurau. Boleh kak? Boleh dong. Udah gue masukin juga, nanti bakal gue play habis Heavy Rotation-nya JKT48 ya, request-nya Bahrum ya. Sama ini ada dari siapa nih? Ada Karin ya, yang katanya malam-malam ini mau request lagunya Nadine yang Sorai atau Taruh. Oke, gue bakal play yang Sorai nanti setelah Bersenja Gurau ya. Requestnya Kadek, jadi ditunggu aja. Oke, 3 lagu dulu, buat yang lain ditunggu. Abis ini masih bakal gue play setelah 3 lagu ini ya. Jadi buat lo semua yang masih pengen request, masih gue tungguin sampai jam 11 di 0811 801 05. Let's go!

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Masih di Jaga Malam, masih ditemani sama Edit di malam hari ini tentunya. Dan gue masih bakal ngeplay requestan lo semua teman bro di malam hari ini. Ini kita langsung lanjut aja. Ada Bagas yang mau request lagu Sal Priadi, judulnya Cintanya Besar-Besaran Mesranya Kecil-Kecilan Gak Kak. Itu nyanyi namanya, bukan judul lagu ya. Sal Priadi, mesranya kecil-kecilan dulu. Mana dia? Oke, mesra-mesranya kecil-kecilan dulu ya. Gua masukin. Habis ini bakal gua play. Ditunggu aja buat Bagas ya. Ada Ibad. Tadi Rahim Laude-nya udah ya. Yang Berjinja Gurau, mungkin lo bisa request yang lain. Selanjutnya ada Anwar. Kenapa ada Cihuy-nya bro? Cihuy! Negara mau Olivia Rodrigo Drop Dead. Waduh, Drop Dead-nya kayak belum masuk bro. Belum ada kayaknya. Yang lain mau gak? Kalau lo mau Olivia Rodrigo yang lain boleh. Ada The Driver License, Writer, Deja Vu, Can Catch Me Now, Enough For You, kemudian ada Bad Idea, Right, Good For You, sama All I Want. Lo kalau mau udah langsung di Javu. Oke, boleh. Mantap. Gitu dong, fast respon. Tapi jangan terlalu kelihatan fast respon ya. Oke, selanjutnya Sakinur katanya mau Lord deh yang Tim. Waduh, enggak ada. Ada yang Royals, mau enggak? Kalau mau yang Royals, gue langsung bakal play langsung sekarang juga nih. Kalau enggak, ya udah lu bisa request yang lain ya. Nah, langsung ngetik cakep, sabar. Oh iya, benar. Gua dimarahin. Diketik sabar. Marshmallow yang alone. Oke, coba ya. Coba ya, dulu coba lagi. Dimarahin. Sabar. Yang alone. Oke, boleh. Alone ada ya. Jadi tiga lagu dulu. Sal Priadi, mesra-mesranya kecil-kecilan dulu di Javu sama Alone. Bakal gua play di malam hari ini spesial buat lo semua. Jadi langsung let's go.
1: Sementara

Selamat malam Bro Jakarta, teman terbaik kamu masih di teman sama ini di malam hari ini tentunya. Dan gue masih bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Ini sudah merapat bareng sama kita dan Nazara Nafis Kurniawan di Tangsel yang katanya mau request lagunya di Skoria yang Krisha. Alright, gue bakal play habis ini, jadi ditunggu aja. Kemudian ada dari siapa nih? Risma nih kayaknya. Ya, Risma yang katanya mau request lagunya Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Udah masuk juga. Gua bakal play. Dan juga ada Kania yang katanya Kania dari Pamulang ya, yang katanya mau request Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan by Pamungkas. Oke. Jadi 3 lagu di Skoria, Nuka dan juga Pamungkas gua bakal langsung play di malam hari ini. Jadi buat lo semua masih ada kesempatan buat request. Setengah jam lagi gue bakal udahan nge-play requestan lo semua di malam hari ini. Jadi buat lo yang masih pengen request, buruan sekarang juga ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

udah hampir jam 11 malam, berarti waktu ya gue pamit temen lo di malam hari ini, teman Pro 2. Terima kasih buat lo semua yang udah seru-seruan dari jam 7 malam tadi. Dan buat lo semua yang malam hari ini belum sempet gue play requestannya di malam hari ini ya. Ada beberapa, ada dari siapa nih? Ada dari Pras. Terus ada dari ini siapa nih? Mutiara Putri. Terus ada di DM juga ada Vina tadi ya. Sorry banget belum bisa gue play di malam hari ini ya. Mungkin bisa request di esok hari lagu-lagunya ya, kalau ada di playlist. Alright, kalau gitu gue ucapin terima kasih banyak buat teman Pro 2. Kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama. Besok gue bakal siaran ya di malam hari dari MLC sampai jam 12 malam tentunya. Dan abis ini bakal ada Just Music nemenin lo sampai 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. Kalau gitu nama gue Edita, pamit. Kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.

Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Saat malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Kamis 25 Juni 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini bakalan ditemenin bareng Ocit. Seperti biasa dari jam 5 ini sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nantinya di 1 jam ke depan lo bakalan dengerin lagu-lagu yang udah gue siapin. Dan pastinya sebelum kita mau mulai hari, kita bakalan dengerin dulu ada pesan-pesan yang bakalan disampein sama Ustadz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Teman-teman pernah enggak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9 jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya. Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilahnya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insyaallah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja, jadikan lelah kita menjadi lillah agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, album Arirang milik BTS mendapat pengakuan internasional dengan masuk daftar album terbaik paruh pertama 2026 versi media musik ternama seperti Rolling Stone, The Telegraph, dan NME. Album ini dipuji karena memadukan warisan budaya Korea dengan pengaruh musik global, dan saat ini BTS juga tengah menjalani tur dunia Arirang yang bakal berlangsung hingga 2027.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Madonna mengungkapkan bahwa proyek film biografinya batal diproduksi setelah terjadi perbedaan pendapat dengan Universal Studio terkait besarnya anggaran produksi, dan setelah 2 tahun pengembangan naskah, proyek tersebut akhirnya dihentikan. Kini Madonna sedang menjajaki format serial televisi bersama Netflix untuk mengangkat kisah hidupnya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, film Kung Fu Soccer, sequel spin-off dari Shaolin Soccer karya Stephen Chow, telah memperoleh kesepakatan distribusi global di luar Tiongkok daratan. Berbeda dari film sebelumnya, cerita kali ini berfokus pada tim sepak bola perempuan yang memadukan seni bela diri dengan olahraga sepak bola.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Halo Joy, kenapa?
2: Nay, gue khawatir deh.
1: Kenapa Joy?
2: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
1: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
2: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
1: Oh, gitu ya?
2: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
1: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Halo, kembali lagi bareng gue Oci, teman Pro 2 yang bakal nemenin lo di pagi hari ini. Di sepada selamat pagi teman Pro 2. Pastinya dari tadi jam 5 sampai nanti jam 10 pagi ya seperti biasa. Dan pastinya gue bakal nemenin lo dengan lagu-lagu yang enak banget buat lo dengerin di pagi hari ini. Dan juga gue bakal bantuin lo untuk memantau info cuaca, traffic, dan juga info-info lainnya teman Pro 2. Jadi kemana-mana tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan buat membantu untuk kegiatan pagi hari ini, buat lu yang lagi di jalan teman Pro 2 atau mungkin lagi siap-siap untuk berangkat kerja, gue mau bantuin lu untuk memantau cuaca Jakarta di hari ini nih. Jadi kira-kira gimana? Kemarin semingguan udah panas terus, ada hujan tapi di malam hari ya teman Pro 2. Tapi untuk hari ini gue lihat dari webnya bmkg.go.id, ini terpantau berawan aja teman Pro 2. Seperti yang gue lihat dari jendela kantor kali ini, ya memang agak sedikit berawan karena pagi-pagi biasanya udah cerah, matahari sudah terlihat gitu ya. Tapi sekarang kayak agak-agak sedikit ketutup awan teman Pro 2. Tapi tidak memungkinkan kalau misalkan nanti siang itu bisa panas banget karena masuk musim kemarau ya. Jadi buat lu teman Pro 2, siap-siap aja kalau misalkan ya kita gak tahu ada hujan apa enggak kan. Jadi bisa bawa payung. Kalau misalkan hujan lu gak kehujanan, misalkan panas lu juga bisa gak kepanasan pakai payungnya teman Pro 2 ya. Itu dia pantauan cuaca pagi hari ini dari bmkg.go.id. Nanti gue juga bakal bantuin lu untuk memantau traffic pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Seruslip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Oci, teman Pro 2. Namanya lo di pagi hari ini di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, hari ini hari Kamis, gak kerasa banget udah tanggal 25 ya. Berarti ada yang gajian nih hari ini nih. Yeay, semangat semuanya yang berangkat kerja hari ini. Karena hari ini mungkin lu jadi salah satu orang yang mungkin gajian hari ini teman Pro 2. Kalau gue masih lama. Jadi buat lu yang gajian hari ini, selamat dan jangan lupa ya kebutuhannya. Terus juga jangan lupa juga jangan pelit sama diri sendiri gitu kan. Ya harus self reward. Capek-capek kerja gitu kan ya, dari pagi sampai malam gitu kan, sampai lembur gitu ya. Moso gak sayang sama diri sendiri. Kalau misalkan barang-barang yang mungkin kayak lu udah pengen dari lama, terus lu pengen beli, ya beli aja gitu teman Pro 2. Hitung-hitung kan nanti kalau misalkan lu kerja kan jadi lebih semangat gitu kan. Kalau misalkan ada barang spesial yang mungkin lu udah pengen dari lama, terus lu udah bisa kebeli gitu. Kalau gua, kalau misalkan gajian ya hari ini gitu ya, amin. Gue pengen beli sepatu kayak gitu, karena lagi banyak diskon. Terus juga lagi pengen beli sepatu lari aja gue, karena lagi suka lari gitu. Kalau misalkan lo teman Pro 2 yang gajian hari ini, kira-kira gajiannya pengen beliin apa nih buat self reward? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih kita ngomongin soal tanggal 25 ini teman Pro 2 yang buat gajian hari ini, kira-kira pasti lu udah punya planning kan ya, kayak harus bayar apa, terus juga harus kirim ke siapa gitu ya. Siapa tahu ada kewajiban buat kirim ke orang tua atau mungkin adik ya gitu ya. Itu pastinya gitu kan, apalagi kalau misalkan lu generasi sandwich gitu ya. Kayak berasa banget ya. Kayaknya kalau misalkan gajian tuh jadi orang kayanya cuma sebentar gitu, ada yang bilang. Cuma pas ditransfer abis itu 5 menit kemudian udah gak ada lagi duitnya. Cuma gajian gitu loh. Ya buat lu semuanya yang mungkin punya tanggung jawab gitu ya, semangat semuanya. Itu semua kan ya namanya hidup gitu ya, kita harus bertanggung jawab. Terus juga ya namanya kita cari rezeki, rezekinya mungkin ya untuk sudah ada porsinya masing-masing gitu kan ya. Nah kalau misalkan tadi gue udah ngomongin kalau kita tuh harus bisa self reward gitu kan ya, supaya lebih semangat lagi kerjanya dan supaya kita juga menghargai kerja, hasil dari kerja keras kita kayak gitu kan. Nah kalau tadi ada barang, kalau misalkan gue pengen beli sepatu sekarang, kalau misalkan lo pengen self reward dengan cara mungkin jalan-jalan atau mungkin pergi ke suatu tempat, kira-kira lo pengen kemana? Kalau misalkan gue pengen pergi ke pantai atau mungkin bisa naik gunung gitu teman Pro 2, karena gue suka alam gitu ya. Kalau misalkan lu pengen pergi kemana teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.